0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, kita masih ngomongin seputaran guru multitalenta. Dan terkait ini sob, guru multitalenta itu sometimes ada tanda kutip, apakah kita sepercaya itu sama guru? Dan terkait ini, kadang ada orang yang nanyain apa kualifikasinya, dia punya sertifikasi gak? Dia udah pendidikan di mana aja gitu. Tapi ya, untuk tipe-tipe guru yang di Indonesia ya harapannya tentu saja udah kualifikasinya cukup. Tapi juga banyak sih beberapa kasus yang juga menunjukkan anomali dari sisi guru ini, yang emang mereka tidak bisa menjaga tanggung jawab dan tidak bisa dipercaya lagi lah sob. Ini udah aku kumpulin untuk beberapa kasus-kasusnya. Tapi sebelum itu sob, aku mau tanya ke kamu. Kamu tuh orang yang percaya sama guru gak? Kalau misal kamu percaya, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Tulis aja, guru gitu. Kalau misal kamu percaya sama guru sob ya, aku tunggu interaksi kamu sobat, biar aku juga makin semangat. Aku tahu kalau kamu ada di sana. Aku tunggu, dan kalau misal kamu mau open call barengan sama aku, boleh banget langsung telepon aja WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat, kamu percaya sama guru nggak? Kalau kamu percaya, langsung pegang HP kamu, langsung komen di WhatsApp Radio Prameswara, guru, gitu. Aku tunggu ya. Dan barengan sama kuliah, habis ini bakal aku spill terkait kasus-kasusnya, tapi juga aku bacain interaksi-interaksi yang masuk, so. Ini dia lagu Tulus Langit Abu-Abu setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, dan ini ngomongin seputaran terkait komen-komen guru. Kalau misal kamu percaya sama guru, udah ada komen dari Mas Tian, Mbak Dina, ada Kak Bagas juga, dan Mbak Nabila ini pada kompak guru gitu. Cuma ada yang beda tulisannya, ada yang kecil, ada yang caps lock gitu, sob. Tapi gak apa-apa, berarti kalian udah nunjukin kalau misal emang kalian percaya sama momentumnya guru. Itu emang udah selayaknya guru pada umumnya yang mengajar, memberikan ilmu. Jadi kita percaya sama beliau-beliau ini. So, tapi ngomongin soal guru, emang momentum, ada momentum lainnya ketika kita setidaknya jadi sometimes tagu. Karena juga beredar beberapa kasus seputaran guru, sob. Salah satunya yang tadi udah aku highlight di bagian opening, ini ada kasus, ya kasusnya sangat cukup miris ya. Ini terkait kasus dugaan pelecehan kepada siswi. Ini terjadi di Pamanukan, Sumbang, menjadi sorotan. Apalagi dari kasus tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat pun tidak diam aja, sob. Akhirnya menonaktifkan oknum guru tersebut. Nah, jadi guru itu pasti ada sisi positif maupun negatifnya. Emang yang memotivasi banyak, ada acara guru inspiratif juga ada. Tapi di sisi lain perlu dipertimbangkan juga, kalau sometimes dari sisi pekerjaan kamu semulia apapun juga kadang masih ada anomali atau yang perlu diperhatiin di sebelah ataupun sisi lainnya, sobat, gitu. Sobat, masih aku nungguin komenan kamu. Kamu percaya sama guru enggak? Kalau misal kamu percaya, udah yakin nih kalau gurunya emang udah kualifikasinya bagus, jadi ya udah sih Kak, mau masuk kemana aja enggak apa-apa. Aku tunggu jawaban kamu dengan komen guru aja, guru gitu. Di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat, aku nunggu open call dari kamu nih. Masih aku tunggu. Kamu bisa langsung telepon aku aja langsung di WhatsApp Radio Prameswara juga. Nanti kamu bisa on air barengan sama aku, diskusiin seputaran sudut pandang kamu di guru multi talenta pagi hari ini. Masih barengan sama aku, ya sob. Tadi sempat masuk dikit lagu dari Katy Perry, Unconditionally. Dan ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Long Happy.
8: Wingscare.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Yo. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322

0: dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: News hits and information. Prame Suara.
5: Oke sobat, masih ngomongin seputaran guru multi talenta sobat. Ini udah ada komen-komen pada masuk nih. Terkait guru pada setuju, dan ada juga Pak Rudi. Absen dulu mbak, ini saya guru lagi ngopi. Waduh, selamat ngopinya ya Pak Rudi ya. Aku mau ikut nih, Pak Rudi ngopi di mana? Sobat, kalau misal ngopi pagi di Lamongan itu rekomendasi kamu apa sih? Gitu. Pak Rudi, kamu lagi di mana Pak Rudi? Dan Pak Rudi, terima kasih udah ikutan komen-komen, sukses selalu. Ini sob, terkait kasus guru di Indonesia, ternyata setelah aku cek di Lamongan sendiri tuh ada beragam. Waduh, ini cukup agak jadi catatan khusus ya. Di Lamongan sendiri itu sempat terjadi di SMK di Lamongan, ada di MAN juga ada, di SMP juga ada. Untuk kasus-kasusnya, ini per update-nya ada paling lama yang lagi hype dulu itu pengundulan rambut 19 siswi terjadi di salah satu SMP di Lamongan. Ini mencukur habis gitu sob, dari rambut yang katanya ini tuh perempuan tidak menggunakan ciput, rambutnya kemana-mana. Sebenarnya ini kemarin juga menuai pro kontra pasti. Dan sebisa mungkin kan bisa ditegur, kenapa harus digundulin gitu, kenapa harus dicukur paksa gitu. Ada kondisi yang emang miris banget sampai habis dari segi poni. Kalau aku jadi muridnya, aku pasti sedih banget sobat. Apalagi kalau kiranya kita menjaga banget ya dari bentuk rambut kita, itu juga bisa larinya bukan hanya di dari segi fisik yang berubah, tapi juga mental sob. Ada lagi kasus lainnya, ini ada di salah satu SMP di Lamongan. Ini tuh penamparan siswa yang dilakukan oleh oknum guru. Jadi kayak dia gitu sob, kayak ya udah, misal kamu, misal aku contohin gimana nampaknya ya, gini dia gitu. Dan terkait ini, ternyata setelah dilakukan kondisi itu, setelah terjadi juga pasti ada sanksinya buat guru. Ini udah dicabut untuk jam mengajarnya kalau kasus yang penamparan siswa. Kemudian ada lagi, ini masih agak fresh ya di tapi beberapa tadi yang sebelumnya aku sampaikan itu di beberapa tahun lalu sob, tapi yang ini masih cukup baru. Ini tuh guru gebrak meja terkait SNBP. Dan terkait ini sob, tentu saja ini tuh mendobrak karena siswa ada yang gagal masuk kuota pendaftaran. Terkait ini akhirnya gurunya kayak marah spontan gitu loh, kayak gebrak meja, akhirnya dinonaktifkan. Dari sekian banyak kasus, emang kadang kita karena terselut emosinya, mudah marah, kemudian jadi melakukan hal yang semena-mena di satu waktu. Ada kondisi di mana mungkin itu simple gitu aja. Tapi di sisi lain sob, kalau itu dilakukannya secara berkelanjutan atau barangkali itu mau ledaknya di momen itu aja, ini juga resikonya bukan hanya di siswa aja, tapi dari segi akreditasi sekolah. Makanya beberapa orang tua pasti untuk menyekolahkan anaknya mempertimbangkan yang namanya akreditasi. Nah, kamu setuju enggak kalau misal

0: akreditasi ini masih menjadi hal yang penting. Kamu cuma komen aja penting gitu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 buruan. Nggak sampai 10 detik sob, ayo penting kirim gitu 0812-302-1039 biar aku makin excited buat nemenin kamu di pagi hari ini sob. Dan nanti di jam 8 kita akan ada mini talk show bersama dengan Mem Yuni. Beliau ini tuh sosok guru yang sangat luar biasa, multi talenta juga sesuai dengan topik kita hari ini. Beliau sekaligus pendongeng dan parenting beliau sangat luar biasa. Kalau misal kamu mau nabung pertanyaan buat Mem Yuni juga boleh banget. Semuanya kamu boleh kirim ke pendapat kamu atau langsung open call barengan sama aku di WhatsApp Radio Prameswara. Coba catat sob, 0812-302-1039. Tapi sebelum ke Mem Yuni, jangan lupa aku nanyain ke kamu, apakah penting akreditasi sekolah di masa sekarang? Aku tunggu jawaban kamu, cuma komen penting aja. Dan bakal aku bacain setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: Gue sama sekali gak butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menuju jam 8 tuh gimana. Biar kamu kiranya lagi di jalanan atau baru mau berangkat sob, biar kamu gak worries, at least kamu tahu kondisinya gimana. Sobat, kalau misal kamu mau join barengan sama aku, kamu boleh banget di WhatsApp Radio Prime Suara. Ataupun terkait ini kamu bisa sharing juga terkait kondisi terbarunya. Bukan hanya itu, kalau kamu mau cek CCTV langsung barengan sama aku, bisa di Express Radio dan PrimeSuara.com. Ini titik yang pertama, aku cek di palang pintu kereta timur, tepatnya di kereta Karet Swoko. Dan terkait ini sob, hari ini per jam ini juga akan ada kereta yang mau melintas. Jadi ini gambarannya untuk pengendara pada berada di belakang palang pintunya. Sobat, buat kamu yang melintas, tetap bersabar, gak usah buru-buru. Kalau memang waktunya palangnya udah turun ya, kamu berhenti, jangan gerusak-gerusuk aja. Dan kalau mau melintas di perlintasan juga berhati-hati karena medannya cenderung lebih licin. Buat kamu yang kiranya mau cek di titik kedua barengan sama aku sob, ini ada di simpang titik 0. Nah, ini kelihatannya ada anak-anak sekolah yang lagi jalan pagi sobat. Atau materi olahraga gitu, udah ada pemandunya juga. Buat kamu yang mau melintas di simpang titik 0, harus berhati-hati dan bersabar karena biasanya di simpangan kita itu nggak sadar kalau ada pengendara lain yang juga mau melintas ketika kita mau nyebrang ataupun mau lurus aja. Dan seperti contoh, misal ada anak kecil yang mau jalan juga, kamu jadi lebih, kalau waspada lebih aman gitu. Buat kamu yang mau pergi kemana aja sobat, seperti biasa kalau pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai, pengendara mobil sebaiknya dipakai, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan, dan sampai jumpa di update selanjutnya.
7: CCTV on, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music FM Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information. Masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak cuma kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. So, ini ada komen dari Mbak Dina, sebenarnya menarik ya. Takut sama guru yang dianggap killer sama muridnya. Aku dulu itu was-was banget kalau misal ketemu sama guru yang killer, Mbak Dina. Dan terkait ini, so, biasanya guru yang dianggap killer itu entah tugasnya banyak, entah tegas banget, entah suka nyoroti anak-anaknya. Dan terkait ini, sebenarnya guru-guru killer itu sometimes ada yang emang disegani, ada yang ditakuti. Dan ngomongin soal disegani sama ditakuti, kamu lebih suka guru yang emang real killer disegani atau ditakuti, sob? Aku masih nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Kamu bisa kirim jawaban atau langsung telepon aja. Aku tunggu. Kamu bisa langsung on air barengan sama aku biar sobat Prames Suara lainnya tahu juga kalau suara kamu bisa ngasih insight baru. Kemudian suara kamu yang enak itu sayang banget kalau misal enggak kamu tunjukin ke kita juga gitu, sobat. Masih barengan sama aku Lia, sob. Dan ngomongin seputaran guru multi talenta, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

와진 별 내 우주의 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat, masih barengan sama aku Lia. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama, sob, ini aku bawa update dari gempa bumi NTT, sobat. Gempa bumi NTT per hari ini di 10 September, alhamdulillah belum ada dan semoga tidak ada gempa susulan, sob. Dan update terbarunya itu di 9 September kemarin ada M4,6, magnitudo 4,6, 73 km dari NTT Timur. Ini masih ada gempa susulan per kemarin dan per hari ini masih belum ada dan semoga tidak ada, sobat. Tentu saja semoga harapannya segera pulih dan ini kabar baik, kiranya segera berangsur dan tidak ada gempa susulan lainnya, sobat, gitu. Kemarin ini terakhir teleponan bareng sama Ibu Nurha dari Negekeo NTT, sob. Beliau emang kondisinya udah, beliau seorang guru, udah ada sekolah darurat di sana, cuma ya di tenda-tenda gitu. Dan ya bayangin dengan kondisi kemarau semacam ini, was-was juga dalam kondisi gempa yang masih ada susulannya. Kemudian dan ya dari segi tenda juga fasilitasnya sangat minim, sob. Semoga di sana apapun aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan per hari ini karena memang belum ada identifikasi gempa susulan per pagi sampai jam 7 menjelang jam 8 ini, semoga hari ini aman, tenang, bahagia semuanya, gitu, sobat. Semoga sobat kita yang lagi di NTT juga selalu dalam perlindungannya, gitu. Sobat, masih barengan sama aku Lia, sob, masih ngomongin seputaran guru ya. Aku masih nunggu komen-komen kamu atau kiranya kamu mau sharing pengalaman kamu versus misal kamu ternyata seorang guru atau pengalaman kamu berkaitan dengan guru-guru lainnya. Aku tunggu, kamu bisa kirim jawabannya atau langsung open call di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Jogja Pagi, Sob. Dan per setengah ya, hampir lebih bahkan. Ini udah nemenin kamu dari jam 6. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah interaksi. Sobat, ngomongin seputaran guru multitalenta tadi, ada yang percaya sama guru, kemudian tipe-tipe guru killer sama tegas yang disegani, ditakuti tim yang mana. Dan tentu saja sobat, kalau misal kamu belum interaksi, aku masih nunggu komenan kamu. Dan aku juga open call buat kamu yang mau diskusi langsung barengan sama aku, biar sobat Premier Suara lainnya juga makin jelas ya dengan penjelasan kamu melalui open call di sini, langsung live call barengan sama aku. Kamu bisa hubungi di 0812-302-1039. Ngomongin soal guru multitalenta sob, habis ini kita bakal ada mini talk show bersama dengan Mem Yuni. Beliau ini merupakan seorang guru sekaligus pendongeng, dan jangan ditanya lagi kalau dari segi background beliau juga sangat luar biasa. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana. Kalau misal kamu punya pertanyaan kepada Mem Yuni, boleh banget langsung ditampung. Sekilas aja pertanyaannya, sampaikan di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Gitu ya sobat. Habis ini kita bakal ada mini talk show, tapi setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi, habis ini kita bakal ada mini talk show bersama dengan Mem Yuni. Beliau ini merupakan seorang guru pendongeng juga sangat luar biasa. Bukan hanya itu, beliau juga sosok parent yang luar biasa pula di belakang layar. Seperti habis ini kita bakal terhubung sama Mem Yuni, ngebahas seputaran guru multi talenta, gimana caranya strategi menjadi guru biar deket sama anaknya, dan gimana strateginya biar deket sama teknologi juga biar gak ketinggalan zaman ya, apalagi perubahan zamannya sangat cepat banget, biar tetap eksis gurunya. Ini dia, aku coba terhubung sama Mem Yuni, tapi sayang banget Mem Yuni belum bisa gabung secara video call barengan sama kita hari ini sob. Ini melalui live call terlebih dahulu, barangkali kedepannya kita bakal ada sesi video call barengan sama Mem Yuni. Nah ini kita coba terhubung sama Mem Yuni terlebih dahulu ya. Okay. Masih coba terhubung sama Mem Yuninya, sobat.

Oke, sepertinya masih belum bisa terhubung sobatnya. Dan sobat, for your information, aku ketemu sama Mem Yuni ini tuh dari Duta Baca Lamongan sebelumnya. Beliau ini sangat luar biasa penampilannya dengan boneka tangannya yang jadi andalan sobat. Dan masih barengan sama aku Lia, barengan sama Mem Yuni juga. Nanti kita bakal ngebahas seputaran guru multitalenta sob. Kalau misal kamu punya pertanyaan atau cerita-cerita lain atau mau sharing bareng sama Mem Yuni juga, kamu boleh banget langsung calling-calling aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan aku masih mencoba terhubung sama Mem Yuni. Setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana.

miris kondisinya adalah ketika seorang guru itu dari segi gajinya masih perlu dipertanyakan. Dari segi gajinya apakah sudah cukup bagus? Kemarin ada yang nanyain, kenapa dari sekian banyak dana bos yang turun kok gajinya guru gak naik-naik sok? Tapi ternyata setelah dicek, ya emang ada anomali-anomali di dalamnya yang masih harusnya menjadi pertanyaan awal kenapa ini bisa terjadi, sobat. Dan untuk detailnya nanti bakal aku sampaikan, tapi setelah diskusi barengan sama Mem Yuni. Mem Yuni ini barusan update, benar kak 5 menit lagi? Oke, kita tunggu sob. Dan itu berarti kamu masih punya waktu tambahan buat nyiapin pertanyaan kamu buat Mem Yuni atau seputaran topik kita hari ini, boleh banget. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Aku bacain komen-komen yang masuknya. Masih barengan sama aku Lia di Jawab-Jawab Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi, Sob. Dan habis ini kita akan terhubung barengan sama Mem Yuni. Beliau ini merupakan seorang guru dan pendongeng sekaligus di Lamongan. Bukan hanya itu, beliau juga sisi parentingnya sangat luar biasa. Pun ini, aku coba terhubung sama Mem Yuni ya, Sobat. Oke. Waduh, calling nih Sob. Barusan Mem Yuni nyampein kalau sinyalnya lagi jelek gitu. Masih coba terhubung sama Mem Yuni. Kita masih coba terhubung sama Mem Yuni. Sobat, aku juga masih nunggu. Misal kamu mau tanya-tanya atau langsung live call juga barengan sama aku, boleh. Bareng sama Mem Yuni, boleh. Yuk. Nah, ini kita coba terhubung sama Mem Yuni terlebih dahulu ya. Sudah ringing. Oke. Masih belum ada jawaban, sobat. Kita tunggu ya. Halo, selamat pagi Mem Yuni.
2: Miss Lia, ini Miss Lia ya.
1: Iya benar, selamat pagi Miss, apa, Mem, apa kabar? Aku manggilnya Mem aja deh, Mem Yuni. Mem, apa kabar lagi?
2: Okay, ngapain siap. Nih pagi hari Alhamdulillah. Ini? Alhamdulillah. Ini mau siap-siap nanti ke mana? Ke kecamatan.
1: Waduh, maaf ya Mem.
2: Ini belum, ini belum kan? Ini udah mulai ya?
1: Udah mulai, udah bisa
2: didengar. Oh udah, oke okay, siap-siap, oke
1: okay. Ini sudah bisa didengar oleh Sobat Prameswara Mem Yuni. Nah, sebelum kita mulai.
2: Oh iya, siap
1: Mem, bisa sapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan bisa memperkenalkan diri juga.
2: Halo semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah ya, yang pertama-tama kita harus bersyukur ya. Yang pertama kita harus mengawali pagi ini dengan rasa syukur. Ya oke, okay. Ada kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, tak kalau sudah kenal mari kita saling sayang. Betul gitu ya Miss Lia ya?
1: Benar banget.
2: Ya oke, okay. Perkenalkan saya Wahyuni, guru anak usia dini. Sekali saya mempunyai orang anak empat orang anak ya. Saya tinggal di Desa Besur, Kecamatan Saran, tentunya di Kabupaten Lamongan. Cukup ya, Ma? Cukup ya, Miss?
1: Oke, okay. Nah ini Mem okay. Juga boleh banget singgung di bagian pendongengnya. Mem ini kan juga seorang pendongeng ya.
2: Oh iya, oke. Ya. Jadi saya juga seorang pendongeng anak usia dini ya. Dongeng di mana-mana sih. Saya biasa diajak diundang sama teman-teman di lembaga-lembaga mereka. Itu Miss.
1: Oh, luar biasa nih Sobat Prameswara dari
2: ya,
1: dari
2: segi terima kasih.
1: Nah, Mem Yuni, barangkali kita langsung di pertanyaan pertama aja ya karena Mem juga ngejar waktu.
2: Oke. Okay. Oke, okay, siap Miss.
1: Terkait ini Mem kan sangat multi talenta banget ya kalau aku ngelihat, selain jadi guru usia dini, kemudian ada pendongeng juga, bukan hanya itu, dari sisi parentingnya gimana juga sangat luar biasa, aku juga update story-nya Mem.
2: Dan sebenarnya bisa aja.
1: Terkait ini tuh menurut Mem sendiri, guru multitalenta tuh semacam apa sih Mem?
2: Ya menurut saya sih guru multitalenta itu yang pertama bukan guru yang bisa segalanya sih, tapi guru yang apa ya, punya satu kompetensi inti kuat ya. Iya, kompetensi. Dan ada empat pilar menurut saya. Yang pertama multitalenta intelektual, tentunya dia kuasai materi. Ya bisa mengaitkan dengan isu kekinian, ya. Ya dia kreatif, terus dia melek apa ya? Melek
1: media digital.
2: Melek apa? Iya, media digital. Iya, benar sekali.
1: Waduh, sangat luar biasa, Sob. Dan terkait ini, Mem, kalau boleh tahu dari segi pendongeng itu Mem udah terjun ke sana sejak kapan? Duluan jadi guru atau pendongengnya?
2: Saya duluan jadi gurunya karena saya ngajar itu sejak saya masih kuliah, itu saya sudah ngajar Miss Lia. Jadi dulu saya tuh ngajarnya di Makassar. Saya ini kan asli Makassar, cuman dapat suami di Lamongan. Suami saya Pak Kades Besur. Jadi bolehlah main-main ke Desa Besur ya.
1: Boleh
2: jadi
1: banget.
2: Ya saya tuh ngajar di tahun 2016. Saya semester 1 sudah ngajar di kampus saya dulu itu di Makassar. ada apa namanya? Ada lembaga PAUD, terus saya disuruh sama dosen untuk ngajar di situ sampai hijrah ke Lamongan 2013. Terus nogengnya, saya mendongengnya tuh gara-gara sering lihat story-story di IG tuh loh, mendongeng itu kayaknya seru ya. Terus saya terus saya kan juga punya banyak anak ya. Saya tuh juga tiap malam anak saya tuh suka dibacain buku cerita. Akhirnya dari situ saya awalnya sih tuh beli boneka tangan itu, Miss.
1: Iya.
2: Ya, anak saya kan iya seneng sekali lihat boneka tangan. Akhirnya saya beli, saya dongeng untuk pertama kali untuk anak saya. Terus saya storykan, ternyata ada teman guru yang bilang, "Ih, bisa dongeng. Sekali-sekali dongeng di lembaga saya." Awalnya dari situ, Miss.
1: Waduh, mantap banget. Kalau ngomongin soal dongeng itu, boneka yang pengen namanya siapa? Mam, lupa saya.
2: Namanya Mita, dia tuh boneka yang cantik dan soleha ya.
1: Wah, sobat pemirsa, kiranya kamu yang kiranya mau mengundang pendongeng ini, salah satunya Mam Yuni, sangat luar biasa. Aku sendiri menonton gimana Mam tampil di panggung mendongeng, luar biasa.
2: Masya Allah.
1: Okay,
2: Mam, bisa aja.
1: Benar-benar ini benar ya.
2: Siap.
1: Mam kan udah belajar lama di pendongeng juga dan udah menguasai skill storytelling ya. Apakah itu jadi strategi khusus biar anak lebih mudah mempelajari pelajaran? Itu real apa mitos aja, Mem?
2: Iya benar, anak itu kan suka mendengar ya. Jadi itu real sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Jadi anak-anak itu memang suka diceritain gitu loh. Apapun itu, apapun apa namanya, topiknya, kita itu mulainya dengan bercerita, berstorytelling. Jadi anak-anak itu bisa, apa namanya, berfantasi ya?
1: Karena
2: ada tiga dasar ilmiahnya. Ada otak anak itu di otak anak usia TK, SD dominan kan otak kanan ya, Miss ya. Otak kanan itu suka gambar, irama, dan tentunya cerita. Kalau kita cerita, yang aktif itu otak kiri, hasilnya anak cepat bosan, Miss, seperti itu.
1: Ya. Wah, itu sobat catat ya, kalau otak kanan lebih mudah interaksinya dan enggak cepat bosan, tapi sedangkan otak kiri cepat bosan. Nah, sekarang nih Mem, kita kan tahu anak-anak, apalagi kalau anak kecil belum tahu belum bisa ngatur manajemen waktunya mereka, ini tuh mudah terdistraksi sama yang namanya gadget. Kalau dari Mem sendiri, apakah dengan mendongeng itu bisa mengurangi atau gimana?
2: Kalau menurut saya, kalau mengurangi sih ya bisa, tapi kalau untuk sama sekali, untuk saat ini ya, memang gadget itu betul-betul sangat mempengaruhi anak-anak. Jadi pintar-pintar kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita mengarahkan anak kita. Jadi ya dengan tadi itu, sering-sering bercerita, sentuhan-sentuhan langsung. Karena gini, Miss, orang tua sekarang ya, gimana ya, biar anaknya anteng gitu, udah kasih gadget aja, aman. Padahal itu jangan. Itu awal mula anak, kita merusak anak sebenarnya. Jadi anak itu, apalagi anak usia dini, kita itu butuh sentuhan gitu, Miss. Jadi banyak aja cerita, banyak cerita, berstorytelling seperti itu, Miss.
1: Okay. Nah, terkait stok cerita, biasanya kita kan, aduh, aku gak punya stok cerita nih. Kalau strategi Mam sendiri mengantisipasinya gimana biar kita punya wawasan banyak gitu?
2: Gimana, Miss?
1: Biasanya kalau bercerita kan kita kadang stuck, kemudian aduh mau cerita apa lagi ya, kemarin udah diceritain. Mem punya strategi khusus biar ceritanya kita ada terus gitu, Mem, apa?
2: Biar ceritanya ada terus. Kita anukan aja, Miss, nggak usah jauh-jauh. Yang langsung anak hadapi setiap hari gitu aja. Misalnya pengalaman anak di rumah seperti apa, biar anak itu kan apa aja diceritain, Miss.
1: Ya,
2: berangkat ke sekolah, malamnya ngapain. Jadi sebenarnya kalau ngomong sama anak itu nggak bakalan habis temanya topiknya, gitu, Miss. Topiknya nggak akan habis. Kita nggak akan kehabisan topik untuk ngobrol sama anak, benar. Apalagi anak-anak sekarang kan kritis-kritis, nanyanya ada aja dari A sampai Z, kembali A lagi, benar kan?
1: Benar, Mem. Dan energi anak kan paling jujur ya, mereka itu mudah ngasih tahu kita apapun itu.
2: Iya, benar.
1: Terkait ini, Mem, tadi kan sempat nyinggung juga kalau guru zaman sekarang juga harus menguasai teknologi. Kalau strategi Mam sendiri dengan seorang guru di usia dini, misal di sekolah kan belum pakai gadget juga, untuk memaksimalkan teknologi di sekolah Mam bagaimana tuh?
2: Iya, sekarang itu guru-guru sudah pakai apa ya, teknologi AI ya, ChatGPT seperti itu ya, Miss ya. Jadi sekarang itu

0: memang harus kreatif itu tadi, harus menjaga mood
1: Iya.
0: siswa juga ya.
1: Iya, benar sekali. Karena
0: Benar.
1: anak tiap anak-anak kan karakternya beda-beda ya. Ada yang satu kali dibilangin nurut, ada yang harus butuh sentuhan, butuh apa ya? Iya, nasehat-nasehat. Jadi kita tuh harus serba bisa.
0: Mantap, luar biasa. Nah, Mem, ini tuh juga ada menyoroti kasus-kasus, kan ada beberapa guru menjadi oknum kayak naudzubillah pelecehan, kemudian melakukan tindakan kekerasan ke anak. Nah, terkait ini menurut Mem ya, bagaimana guru bisa dekat sama murid tapi juga batas profesional dan lain-lainnya itu tetap terjaga, Mem? Strateginya gimana kalau versi Mem?
1: Strategi saya untuk mencegah pelecehan seksual gitu ya, atau mengedukasi anak sedini mungkin untuk ini apa ya, ini yang butuh yang nggak bisa disentuh, seperti itu ya, gimana
0: Atau
1: pertanyaannya?
0: lebih ke general aja, kalau ketemu guru yang mencurigakan, kamu harus berhati-hati, kayak kayak
1: Oh
0: gitu.
1: iya, oh iya, jadi gini Miss, jadi kita ya anak-anak yang anak-anak ya sekarang, apalagi anak TK, itu nggak hanya anak TK sih, dari anak PAUD itu sudah kita edukasi ya, kita edukasi bagaimana apa-apa yang bisa orang lain sentuh dan tidak boleh sentuh. Jadi ya, jadi tidak hanya orang lain, guru juga gitu, apalagi kalau misalnya perempuan atau laki-laki, perempuan ini kalau ada laki-laki, ada hal-hal dari anggota tubuh kalian yang nggak boleh disentuh, yang mana aja yang tertutupi. Misalnya kamu suka berenang, yang kalian tutupin pada waktu berenang itu yang nggak bisa disentuh. Misalnya kita kasih tahu Miss, ini nggak boleh disentuh ya, ini berdosa. Kan anak-anak itu gimana ya, pendekatannya itu harus mendalam Miss. Jadi
0: Detail.
1: apa ya? Iya, jadi kita harus detail mengedukasi mereka. Ada yang nggak boleh disentuh sama siapapun itu, sama teman juga nggak bisa. Pipi nggak boleh cium pipi, walaupun sama teman. Jadi kadang kan menormalisasikan,
0: Menormalisasi,
1: iya, cium pipi itu padahal jangan. Itu adalah awalnya. Awalnya mungkin dari pipi, lama-lama menjalar kemana-mana seperti itu. Jadi hal-hal terkecil itu harus kita apa namanya,
0: sampaikan ke anak
1: minimalkan
0: nanti ya.
1: sejak dini. Iya, benar-benar Miss.
0: Oke, waduh, luar biasa nih. Mem, sebelum pertanyaan penutup ya, ini tuh kiranya kalau Mem disuruh milih 3 kata khusus guru ideal itu menurut Mem apa? 3 kata aja.
1: 3 kata khusus
0: Misal
1: buat
0: guru disebut ideal. Multitalenta
1: ideal
0: itu tadi,
1: apa
0: ya,
1: ya?
0: 3 kata.
1: Oh iya, 3 kata ya, empatik ya. Guru itu harus empatik, melihat dengan mata anak. Ini apa ya, bisa merasakan anak itu, bisa merasa aman secara psikologisnya, merasa disayangi tentunya, dan juga apalagi ya, adaptif, adaptif dan berintegritas dan teladan, tentunya bisa menjadi teladan bagi anak didik kita.
0: Jadi 4 mem ya, empatik.
1: Iya, oh 4 ya.
0: Iya benar.
1: Iya, oh benar ya. Empatik, apa tadi? Adaptif dan
0: empatik,
1: berintegritas.
0: Oke. Okay. Sama teladan.
1: Dan teladan, bisa jadi teladan buat
0: Oke, luar
1: anak-anak.
0: biasa nih, Mem. Nah, ini pertanyaan penutup, Mem. Tapi ada juga yang nanyain sama, mirip-mirip. Beliau ini merupakan guru dari Mbak Lita di Sukodadi. Ini tuh sama-sama guru. Gimana caranya biar kita mudah beradaptasi di perubahan zaman yang cepat banget nih, Mem. Tapi kita bisa memaksimalkan edukasi ke anak, kita juga tetap kreatif. Kalau strategi, Mem, gimana? Pesannya?
1: Pesan saya sih buat Mbak, siapa namanya?
0: Mbak Lita di
1: Bulia
0: Sukodadi.
1: ya, Mbak, Mbak Lita di Sukodadi, bagaimana cara kita agar tidak terikut zaman gitu ya?
0: Bukan, lebih mudah beradaptasi,
1: gimana?
0: Adaptif.
1: Oh, lebih lebih adaptif ya. Apa ya, jangan berhenti belajar. Jangan merasa
0: sudah
1: kalau
0: cukup.
1: saya nggak bisa, iya sudah cukup. Jangan selalu merasa puas, terus belajar, apalagi sekarang media belajar itu banyak ya. Kita bisa pakai teknologi, intinya gitu ya Miss. Pokoknya jangan jangan lelah belajar.
0: Oke,
1: belajar
0: sangat
1: terus,
0: biasa.
1: Tetap terus belajar.
0: Sangat luar biasa nih sobat. Nah Mem,
1: ya.
0: mungkin itu pertanyaan penutup barengan sama komen dari pendengar juga. Mem, barangkali sebelum kita akhiri sesi mini talk show ini, Mem ada closing statement buat sobat Prameswara dimanapun, dengan profesi apapun, apapun itu bisa disampaikan. Mem, silahkan.
1: Oh iya, oke. Khususnya ya buat

0: rekan-rekan guru, dimanapun guru-guru hebat di luar sana, dimanapun kalian berada, perubahan zaman memang sangat menakutkan ya. Tapi ingat, dari zaman batu sampai zaman AI saat ini, satu hal yang tidak pernah berubah. Anak butuh orang dewasa yang percaya sama mereka. Jadi kita tidak harus jadi guru yang paling canggih, guru yang paling pintar, cukup jadi guru yang paling hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka sentuhan tentunya. Jadi terus belajar, terus bertumbuh, karena setiap anak yang kita sentuh hari ini adalah masa depan bangsa 20 tahun lagi. Semangat buat kalian guru-guru dimanapun berada.
1: Masya Allah, keren banget nih Mem Yuni. Dan mungkin itu Mem ya. Terima kasih banyak Mem untuk kesediaannya pada pagi hari ini. Dan terkait ini Mem, aku juga mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak. Dan karena Mem ada terkendala video call, barangkali kita akan ketemu lagi
0: di momen selanjutnya gitu ya. Oke, siap.
1: Siapa tahu nanti Mem kalau lagi ke Lamongan Kota, mau mampir-mampir di radio, boleh banget. Nanti tinggal calling-calling aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mem.
0: Ya, pokoknya salam sehat ya buat kita semua. Sehat buat kita semua, buat Miss Lia, buat semuanya, guru-guru di manapun berada. Salam sehat buat kita semua. Dan sukses tentunya.
1: Mem Yuni, terima kasih banyak. Kita ngobrol lagi sehat-sehat.
0: Oke, siap. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye,
1: Mam. Selamat beraktivitas.
0: Bye.
1: Waduh, sangat luar biasa nih sobat. Baru saja kita udah calling-calling barengan sama Mam Yuni. Beliau ini ternyata beliau ini merupakan istri dari kepala desa Besur ya. Sekarang sobat, kamu bisa main-main di sana. Beliau ini punya tempat khusus untuk baca buku gratis juga sob. Tapi itu nanti bakal kita diskusiin di sesi yang lebih menarik tentunya di next. Dan bareng sama Mam Yuni, beliau ini tadi guru dari usia dini ya, TK, kemudian beliau juga seorang pendongeng. Luar biasa dari sisi parentingnya juga. Beliau ngasih tahu kita sebisa mungkin ngasih sentuhan-sentuhan tumbuh untuk anak-anak, karena anak-anak itu butuh kita yang percaya, bukan kita yang paling hebat, bukan kita yang paling ABC lainnya, tapi emang mereka butuh yang percaya sama mereka gitu sobat ya. Dan energinya anak kan gak bisa dibohongi, segimanapun mereka juga punya banyak topik, tapi sebisa mungkin kita sebagai orang dewasa ngasih informasi ataupun edukasi-edukasi yang baik buat anak-anak kita di Indonesia pun nunggu generasi-generasinya untuk memimpin tahun ini di 2030 mendatang Indonesia emas itu sob. Tentu saja tujuannya bermuara di sana. Sobat, masih barengan sama aku Lia ngomongin seputaran guru multitalenta. Jangan lupa, aku masih nunggu komen-komen kamu, atau kamu ada yang bersedia open call barengan sama aku, langsung aja hubungi di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039, biar kita makin excited barengan sama matahari yang udah mulai menyingsing ya, udah mulai naik lagi, biar makin panas suasananya dan kita makin semangat buat menjalani hari Kamis ini sobat. Aku tunggu ya, dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Prambe Suara.
12: News, hits, and information. Prambe Suara.

itu jadinya kita nggak relate, nggak mikir ke sana. Makanya momen-momen ketika kita identifikasi guru killer dan juga guru terkait killer yang dihormati, disegani barengan sama guru yang ditakuti, sob, itu beda tipis banget. Nah, aku masih buka pertanyaan yang sama buat kamu yang kiranya belum jawab, sob. Kamu tipe tim yang segan sama guru killer atau justru malah takut? Kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara. Takut, segan, takut atau segan, aku tunggu di 0812-302-1039. Bakal aku bacain, dan aku juga masih open call buat kamu yang mau langsung telepon aja WA Prameswara, nanti kita bisa diskusi bareng di on airnya. Masih barengan sama aku, Lia, sobat, di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Oke sobat, masih ngomongin seputaran guru multi talenta. Dan ternyata setelah aku cek sob, prestasi guru di Lamongan itu banyak dan beragam. Ini ada beberapa diantaranya. Ada Bapak Yosi Agus, ini sebagai guru SD Tambak Ploso, Kecamatan Turi, menjadi juara lomba baca berita presenter per September ini. Dan itu baru banget sob. Ada lagi Alfi Faikotun Nafsah, ini guru MI unggulan Sabilillah Lamongan, menjadi juara 2 guru inspiratif. Nah, guru inspiratif juga udah aku spill sob. Ini tuh event dari tingkatan guru yang dicari guru-guru kiranya punya banyak inovasi, kemudian kreativitasnya tinggi buat anak-anaknya. Ini salah satunya. Kemudian ada lagi, ini di Kabupaten Lamongan, insan pendidikannya itu mendapatkan penghargaan terbaik 3 nasional. Praktik baik pemanfaataan SIPI ataupun Sistem Informasi Pembukuan Perbukuan Indonesia. Terkait ini sobat, tentu saja udah dilansir langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan ini langsung dari pusat. Waduh, luar biasa sobat dari segi prestasinya. Tapi tentu saja dari sorotan guru multitalenta ini tadi, itu pasti ada pro kontranya, karena dari kasus yang ada pula juga apa ya, aku tidak menutup kemungkinan gak melulu tentang prestasi guru, tapi juga ada sisi lain di dalamnya. Dari kasus yang ada pula, tadi aku spill dari pemotongan rambut secara dadakan, secara tiba-tiba. Kemudian ada lainnya, kondisi di mana masih ada pelecehan seksual di tingkat sekolah sob. Tapi di balik itu ternyata prestasinya juga ada. Jadi kembali lagi ke individu masing-masing sob ya. Tapi gimana tadi udah di-spill sama Mem Yuni, caranya anak-anak diedukasi biar tahu antisipasi ketika ada beberapa hal mencurigakan ataupun tindak-tindak yang perlu diperhatiin lebih dalam sobat. Sobat masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan masih barengan sama aku, habis ini bakal aku setelin lagu dari Mulan Jamila, Cinta Mati 3. Selamat mendengarkan, aku tunggu komenan kamu, jangan lupa sob. Kamu tim yang suka killer, guru killer disegani, dihormati, atau yang ditakuti? Kamu bisa kirim di WhatsApp Radio Prameswara 0812 302 1039. Aku tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini sob. Dan barengan sama aku udah aku update lalu lintas sobat. Seperti biasa, dimanapun kamu gak usah gerusak-gerusuk sob ya. Kalau lagi di jalanan, pastinya ada juga orang yang bilang alon-alon asal klakon. Pokoknya selamat juga di jalanan sampai tujuannya, itu lebih better daripada kamu gerusak-gerusuk. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Sobat, barengan sama aku juga udah aku update info lokal, Lamongan maupun nasional. Dan seputaran hari ini kita ngebahas dari tema guru multitalenta. Kita ada mini talk show bersama dengan Mem Yuni, seorang guru TK sekaligus pendongeng. Bukan hanya itu, beliau juga parentingnya sangat luar biasa sob. Dan sedikit banyak dari diskusi kita pagi hari ini sobat itu ngomongin soal anak-anak ini larinya, nanti dampaknya itu di karakter mereka, perilaku, ucapan, tindakan sehari-harinya itu ya biasanya dipengaruhi sama kita dewasa yang ada di sekitarannya. Dan makanya tadi juga disampaikan sama Mem Yuni kalau anak-anak ini tuh sebenarnya butuhnya kita itu hanya percaya sama mereka. Bukan kita yang paling wah, bukan kita yang punya pencapaian ABCD, no, itu kesekian. Tapi yang pertama adalah momen dimana kita sebagai orang dewasa percaya sama mereka. Karena lagi-lagi ngomongin soal anak-anak itu energinya gak bisa dibohongi sob, karena energinya masih sangat jujur bahkan. Masih putih kalau diomongin atau diwakilin sama warna. Dan ini relate sama diskusi kita hari ini. Lagi-lagi kembali dari sorotan anak maupun guru, keduanya selalu ada poin-poin sudut pandang masing-masing. Dan dari segi guru pula, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi anak sekolah itu gak melulu harus nurut apa kata guru, tapi cek dulu gurunya apakah kredibilitasnya dan kapabilitasnya perlu disorot, kemudian dicek apakah emang real semacam itu atau emang udah terpercaya dari sananya gitu. Sobat terkait guru terpercaya atau enggak, tadi juga udah ada komen-komen masuk. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang kiranya udah komen, udah join. Tadi ada request lagu juga dari teman-teman, makasih banyak. Dan seperti biasa aku masih nagih, kamu aku todong nih. Di next siaran terkait interaksi kamu, aku nunggu banget komen kamu sobat ya. Dan aku juga open call buat kamu yang kiranya mau langsung diskusi, sharing barengan sama aku, biar suara merdu kamu itu sobat Prameswara lainnya juga bisa mendengarinya. Kita ketemu lagi besok sobat di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9. Besok spesial di Hari Radio. Jangan lupa aku barengan sama tim Prameswara nunggu video landscape kamu dengan durasi 1 menit. Kiranya kamu punya kritikan khusus atau suggestion, saran buat pemerintah kita, utamanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kiranya ada beberapa konteks-konteks yang perlu diperbaiki dari segi program, dari segi lain-lain kondisi Indonesia yang lagi gak baik-baik aja sebenarnya sob. Kita emang momen ini tuh per September kemarin, per Agustus sampai September ini banyak banget ya onteran-onterannya. Nah, maka dari itu aku barengan sama tim Prameswara ngajak kamu buat nyampein apapun unek-unek kamu kepada Bapak Presiden kita. Dan besok bakal di on airin. Kamu kirim videonya kemana? Sama ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya sobat. Aku ulangi, 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih banyak teman-teman yang udah, sobat Prameswara yang udah dengerin aku dari awal hingga akhir. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita hari ini sob, aku bakal sharein lagu dari See You Again, karena kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama. Mungkin itu dari aku Lia. Terima kasih. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Prawa Suara.
1: News Hits and Information. Prawa Suara.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
3: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
3: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Setli.
2: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 m³. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH UDS Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
4: Ya, masih proses dan mereka ada. Jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
3: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
4: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
3: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
4: kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, dong, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang. Saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek. Itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
3: Pertani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, stepoter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
6: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membahwanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya.
5: Fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering, ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya, sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya, gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Terang Bawono, menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
8: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program rel klinik dan rel library. Jadi ini merupakan kereta yang dirayam untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cerme sendiri karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cerme, sehingga kami pilih stasiun Cerme ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Jadi kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music and Information, Sobat Perang Suara. Halo Sobat, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang ya. Tentunya masih bareng lagi bareng Sherly di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara tentunya. Dan buat kamu ya Sob ya, yang lagi ngerjain tugas nih di pagi hari ini, atau kamu yang lagi kerja di kantor, atau kamu yang lagi rehat makan siang ya, atau kamu juga yang lagi sedang beraktivitas di jalan ya, sambil nyetir sambil dengerin Sherly ya, tetap dengerin Sherly ya. Pokoknya jangan setel frekuensi apapun, pokoknya tetap di stay di 103,9 FM aja ya. Oh iya nih Sobat, ada kabar gembira loh dari pesisir utara Lamongan. Nah, buat kamu yang rumahnya daerah lor-lor sana ya, apalagi Brondong, Paciran, Laren, wajib dengerin ini. Dan buat kamu yang tidak di daerah itu juga gak apa-apa, didengerin aja ya, karena cerita ini bakal menarik banget buat kamu Sob. Oh iya nih Sob ya, berkat cuaca kemarau yang sangat cerah ya, cerahnya itu panas ya, akhir-akhir ini ternyata itu menyangkut terkait produksi garam petambak di desa Brengkok, Kecamatan Brondong itu menjadi melimpah Sob, akibat dari cuaca kemarau yang seperti kayak gini li, apalagi kayak panas-panas ongkep ya. Tapi malah membuat petani garam di Brondong ini malah lebih excited, tentunya dengan produktivitasnya juga makin nambah, karena yang dibanding tahun lalu itu perkiraannya hanya tembus 140, tapi tahun ini tembus 160 ton per hektar sampai November nanti nih Sob. Dan tapi dibalik pelimpahnya panen garam ini ya, petambak-petambak kita yang ada di desa Brengkok, Kecamatan Brondong ini harganya itu masih relatif murah banget, kisaran 900 sampai 1000 rupiah per kilo. Waduh, gimana tuh ya. Dan mereka butuh banget bantuan pelapis geomembran biar kualitas garamnya itu makin putih dan super tentunya ya Sob ya. Kan itu ada tuh ya, garam itu warnanya putih-putihnya ngejreng, putih banget kayak putih bersih gitu ya. Ada juga yang warnanya butek. Iya apa ya? Biasanya ada yang warnanya butek tuh Sob ya, biasanya yang gede-gede gitu loh, sing apa punya wadah gitu loh, ngerti nggak yang tilapastilah kamu lah ya. Dan ngomongin soal garam nih Sob ya, hasil keringat dari petambak lokal kita, menurut kamu nih ya, pemerintah perlu kelola tata niaga dan stop impor garam nggak? Dan kamu setuju atau enggak nih Sob kalau industri nasional wajib menyerap penuh garam hasil panen petambak lokal kita, terutamanya apalagi di sekitaran desa Brengkok itu kan banyak banget ya petani garam di sana ya. Tentunya kalau hasil industri nasional, apalagi para hasil panen petambak lokal kita menyuplai, pasti kan sejahtera tuh kita ya. Kita juga sih ya, kan kita juga ikut merasakan, menikmati rasanya garam itu asin ya Sob ya. Tapi kalau manis, pasti ya kamu lihat Sherly pasti manis. Oke. Udah kamu komen-komen aja ya Sobat Prameswara di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa dengerin Sherly siaran di pagi hari ini lewat website-nya Prameswara di prameswarafm.com. Dan kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera download ya. Sherly tunggu sekarang.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News, news and information. Prameswara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prameswara. Tentunya masih bersama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dimana lagi bukan di Prameswara. Oh iya nih Sob, sambil nungguin jam makan siang ya, apalagi sekarang udah masuk jam 10:30. Ngomongin soal garam, emang kelihatannya sederhana ya Sob ya, padahal garam itu salah satu bumbu paling krusial di dapur kita. Jadi kalau masakan kita atau masakan ibu kita tanpa garam itu rasanya hambar, bener gak sih Sob? Dan apalagi kalau kamu masih bersama yang lain tapi kamu malah milih

dari tambak. Kamu tahu? Kamu apakah kamu masih ingat kamu semenjak umur berapa, semenjak usia berapa ya? Kamu kalau tahu kalau garam itu ternyata pembuatannya itu dari air laut. Barangkali kamu juga punya cerita-cerita seru menarik lainnya, Sob ya. Udah kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya. Tentunya di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih harus stay tune terus di X-Space Radio ya. Kalau belum download, silakan download dulu di aplikasi X-Space Radio di Play Store. Setelah ini, saya bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sobat penambah suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Aduh, udah jam setengah 11 aja nih ya, perasaan tadi baru jam 10. Oh ya, ini pas banget ya waktunya buat kamu rehat sejenak ya sob ya. Dan ternyata udah ada chat yang masuk nih. Waduh, terima kasih banyak buat kamu sobat penambah suara yang selalu nimbrung ya di WhatsAppnya penambah suara. Kali ini udah ada chat yang masuk dari Pak Sodikin Brondong. Waduh, coba kita simak bareng-bareng ya sob. Panen tahun ini alhamdulillah hasilnya melimpah Mbak Shirley karena panasnya awet banget. Tapi ya itu, kita masih mikir harga yang cuma 1.000 rupiah per kilo dan modal buat

geomembran sendiri yang lumayan mahal. Harapannya sih ada bantuan nyata dari pemerintah. Waduh, terima kasih ya untuk Pak Sodikin atas ceritanya. Bener banget ya Sob ya, apalagi cuaca akhir-akhir ini ya memang panas sih, tapi panasnya itu berakibat untuk membuat keberkahan, malah menjadi berkah untuk petani garam yang ada di Lamongan ya, salah satunya dari Brondong dari Bapak Sodikin ini ya. Tapi kalau soal model alat yang harganya melambung dan harga di pasaran masih tipis ya Sob ya, kerja keras para petambak garam jadi kurang sepadan gak sih Sob? Dan menurut kamu, kamu sepemikiran gak sama Pak Sodikin nih? Atau punya pandangan lain? Udah kirim aja di WhatsAppnya Pramasuara sekarang ya di 0812-302-1009. Dan Sherly mau ngingetin lagi buat kamu Sob yang belum download aplikasi Xpace Radio, udah segera download aja biar kamu bisa ngeliat Sherly langsung gimana sih Sherly itu bentukannya. Nah seperti ini ya, udah kamu download aja di Xpace Radio ya, dan kamu juga bisa dengan Sherly lewat websitenya pramasuarafm.com. Dan setelah ini, Sally bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat penambah suara, tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara suara tentunya. Dan biar kamu makin paham ya kenapa petambak garam kita yang ada di Brondong itu butuh banget alat pelapis atau alat geomembran ya tentunya untuk penunjang produksi garam. Shirley mau bagi info penting nih dan edukatif buat kamu sobat penambah suara. Dengerin ya. Yang pertama, plastik pelapis geomembran itu sebenarnya berfungsi untuk mencegah air tua berseteru dengan tanah tambak. Jadi agar air itu tidak kecampur sama tanah gitu sih sob ya. Jadi kristal garam yang dihasilkan warnanya itu bisa putih, bersih, dan higienis. Dan yang kedua, geomembran ini juga bisa menyerap panas matahari lebih optimal dibanding tanah biasa. Jadi terkait proses pengkristalan air larut itu bisa lebih cepat terjadi. Jadi kalau misalkan penyerapan panas sama alat geomembran itu bisa menunjang percepatan proses pembuatan garam ya sob ya dibandingkan pakai tanah seperti itu. Jadi kalau misalkan gini loh, jadi misalkan ya air garam itu kan diambil dari tambak, dari laut misalkan, dari air laut ya kan ditaruh di tanah tuh. Nah itu di bawahnya tuh dilapisi dulu sama geomembran ini, kayak pelapis gitu, kayak terpal lah ya, tapi namanya ini geomembran. Nah biar air yang udah dimasukkan ke tambak itu biar nggak kecampur sama tanah, dan proses pengeringannya pun lebih mudah dibandingkan langsung kecampur sama tanah, dan tentunya lebih higienis pakai geomembran ini sih sob ya. Dan tentunya yang ketiga, garam yang bersih dan kadar NaCl-nya terjaga bakal punya harga jual yang lebih tinggi dan layak diserap dan layak dipasarkan di standar industri gitu. Jadi kalau kualitasnya sendiri dan fasilitasnya tidak memadai ya gimana mau standarnya berstandar gitu. Gitu ya. Dan tentunya edukasi santai seperti ini bisa kamu dengerin lewat websitenya Prameswara ya sob ya, di prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio. Buat kamu yang belum download, segera download ya di Play Store. Dan kamu juga bisa komen-komen ya, barangkali dari saudara kamu atau kamu sendiri seorang petani garam, bisa komen aja dan nimbrung langsung di WhatsApp-nya Prameswara hari ini ya, di siang hari ini di 0812-302-1039. Dan setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana.

0: Suara.
1: Music and Information. Prawes Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sobat Prawes Suara. Tentunya balik lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, sob ya. Tentunya di mana? Di Prawes Suara. Oh iya nih, sob ya. Dan di samping nunggu jam makan siang ya, aku bakal nemenin kamu sambil baca-baca komen yang udah masuk di WhatsApp-nya Prawes Suara nih. Kali ini udah ada dari Bu Nita. Coba yuk kita simak bareng-bareng. Sebagai pedagang di pasar, Mbak Shirley, saya lebih suka garam yang putih bersih karena pembeli pasti pilih itu. Kalau soal garam lokal, kita pakai geomembran dan warnanya putih, pasti pedagang dan pembeli memprioritaskan produk lokal ketimbang barang luar. Waduh, makasih banyak ya buat Bu Nita atas sudut pandangnya ya. Dan tentunya betul banget sih ya. Dan khususnya buat ibu-ibu yang suka belanja kebutuhan dapur nih ya. Kalau kamu lagi belanja garam di toko atau minimarket nih sob, hal pertama yang paling kamu perhatiin itu warna garamnya yang harus putih bersih kinclong. Atau harganya yang paling murah nih, atau ada label garam lokal. Udah, yang mana tuh di antara ketiga itu? Udah, komen aja langsung ya di WhatsApp-nya Prawes Suara. Saya ditunggu di 0812-302-1039. Dan tentunya kamu bisa dengerin Shirley lewat siaran di website-nya Prawes Suara ya. Tentunya di prawesuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio di HP kamu. Shirley, tunggu komennya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sahabat penambah suara, tentunya balik lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di siang hari ini ya, yang dengan cuaca yang panas dan di jalan juga kayaknya rame banget ya, tadi di jalan tuh kayak padat banget kendaraan ya. Dan apalagi tadi juga ada kendala teknis sih Shirley di jalan sob ya, mau tahu? Nah betul banget, Shirley tadi itu pas perjalanan ke sini ke kantor ya, ngalamin ban itu tiba-tiba meledos. Dan meledosnya itu di daerah Sukodadi gitu loh sob. Tapi ya untungnya udah ada mas-mas tambal ban yang udah bantu Shirley tadi ya. Jadi Shirley bisa nyampe kantor itu gak telat. Dan tentunya siaran di siang hari ini tuh gak sampai telat gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak ya buat mas-mas tambal ban tadi yang udah bantu Shirley, udah benerin motornya Shirley ya. Dan tentunya sampai lupa tadi gak tanya namanya siapa. Pokoknya terima kasih banyak ya mas. Dan terima kasih banyak juga buat mas tambal ban yang udah dengerin siaran Shirley di pagi hari ini ya. Dan kali ini juga udah ada komen yang masuk nih sob. Kali ini dari Mas Rian. Waduh, Mas Rian ini memang jos-jos banget ya, karena setiap hari kayaknya yang komen terus nih, keren ya. Duh, makasih banget ya. Dan kita coba ya, baca komennya dulu. Alhamdulillah Mbak Shirley, kalau panen tahun ini itu melimpah, semoga harganya juga ikut bagus dan menguntungkan para petambak lokal seperti kita. Mantap Mas Rian, waduh semoga aja ya. Dan semoga juga kesejahteraan para petani lokal kita semua, termasuk yang ada di Brondong maupun yang ada di Lamongan sekitarnya, makin jaya terus ya. Dan kali ini juga ada dari Mbak Dita nih, pemerintah wajib sih bantu geomembran, kasihan para petambak kalau kualitas garamnya kalah cuma gara-gara alat. Waduh, ini setuju banget ya Mbak Dita ya, apalagi kalau proses pembuatan garam kalau tanpa geomembran, yang tentunya geomembran ini adalah istilahnya mempercepat ya, alternatif mempercepat proses pembuatan garam. Kan udah ada panas matahari tuh ketambahan sama geomembran. Jadi buat proses pembuatannya juga biar lebih cepat dan mengefisiensi waktu ya tentunya buat para petambak lokal kita juga. Dan buat kamu yang lagi dengerin siaran Shirley nih lewat Express Radio ya sob ya, maupun lewat websitenya prameswarafm.com, ya udah yuk nih ikut nimbrung aja di WhatsAppnya Prameswara, kayak Mas Rian sama Mbak Dita ini loh, ikut nimbrung terus tiap hari. Masa kamu mau kalah sih? Udah komen-komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi, jangan kemana-mana.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sahabat Brava Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan udah masuk jam 11 aja nih sob ya. Dan tentunya kita bakal dan masih bacain komen-komen yang masuk di WhatsApp-nya Prame Suara di pagi hari ini. Dan kali ini udah ada WhatsApp yang masuk dari Mas Dimas nih ya. Coba kita dengerin. Selamat siang Mbak Shirley. Oh, siang Mas Dimas. Sudah saatnya pemerintah itu tegas soal impor simba. Negeri kita itu kan kaya banget akan lautnya ya, yang luas banget. Dan sangat ironis kalau industri masih bergantung sama garam impor, yang sementara itu petambak lokal kita sendiri kesulitan menjual hasil panennya. Alhamdulillah, makasih ya Mas Dimas sudah menjadi perwakilan dari salah satu petani garam yang ada di Lamongan ya. Dan terkait pandangan kritis dari kalangan anak muda, apalagi ya yang sangat peduli sama kedaulatan pangan dan nasib para petambak lokal, tentunya kamu juga bisa bagi-bagi komen, kritik, saran, mau curhat pun gak apa-apa sob, kamu bisa ya. Apalagi kalau kamu juga disambil curhat sambil dengerin Shirley siaran itu boleh banget. Apalagi ada lagu-lagu hits ya tentunya yang selalu setia nemenin kamu seperti Shirley ini. Pokoknya kamu yang belum download aplikasi Xpeace Radio setelah segera download ya. Shirley tunggu sekarang. Udah nang dibuka HP-nya, dibuka Playstore-nya, lalu diketik Xpeace Radio biar kamu gak ketinggalan siaran dan update terbaru dari Shirley dan seputar Lamongan pastinya ya. Dan kamu juga bisa komen seperti Mas Dimas ya di WhatsApp-nya Prame Suara di 0812 3021039. Shirley tunggu.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawa Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, sob ya. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Oh iya nih sob ya, disambi aku nemenin kamu yang lagi makan atau yang lagi nongki ya, nongkrong dan ngopi di warkop hari ini malam, pagi ini ya. Tentunya tak bacain komen-komen aja ya yang udah masuk di WhatsApp-nya Prames Suara. Kali ini udah ada dari Mas Farhan nih dan Mbak Maya. Kalau dari Mas Farhan nih ya, stop impor garam, dahulukan dan serap produk petambak lokal kita sendiri. Waduh, oke, baik. Dan dari Mbak Maya, kalau kualitas garam lokal udah bagus, pakai geomembran, industri harusnya mau menampung hasil petambak lokal dong. Amin. Kita doakan aja ya, Mbak Maya dan Mas Farhan ya, tentunya terkait impor garam dan tentunya terkait geomembran, segera agar segera diberikan ya geomembran secara gratis oleh pemerintah Lamongan tentunya. Dan tentunya terkait berita sektor penggaraman lokal selengkapnya kamu juga bisa baca di prameswarafm.com dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat aplikasi Xspace Radio. Tentunya kamu harus download dulu di Play Store ya sob ya. Kenapa? Kalau kamu nggak download, kamu nggak bakal tahu Shirley itu bentukannya kayak apa. Gitu ya. Dan kamu juga bisa komen-komen seperti Mbak Maya dan Mas Farhan di WhatsApp-nya Prames Suara ya di 0812-3021-039. Shirley tunggu. Dan setelah ini kita bakal update terkait arus lalu lintas di Lamongan. Stay tune terus.

0: TV On, pantau Dahlane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sobat penerus suara, tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan di jam 11 ini yuk kita pantau dulu arus lalu lintas yang ada di simpang 4 Pegadaian ya sob ya. Terpantau ramai lancar sih sob ya di sana, dan tentunya lebih didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 tentunya dari arah Gor ke arah alun-alun dan sebaliknya juga. Dan tentunya buat kamu yang pengen melintas di simpang 4 Pegadaian, tetap dan selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ya sob ya. Dan kali ini kita coba pindah dulu ke palang pintu kereta api Kadet Swoke nih sob ya. Terpantau sepi malahan ya, kayaknya masih pada kerja, kayaknya dikejar deadline ya, jadi belum keluar kantor sama sekali. Tapi di sini arus lalu lintasnya lancar, nggak terlalu ramai sih sob ya, dan didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 sih ya. Dan buat kamu yang pengen melintas di palang pintu kereta api Kadet Swoke, bisa jauh lebih berhati-hati karena kamu kan melintasi pintu kereta api ya, palang kereta api, dan kamu tentunya harus tengok kanan kiri dulu, sekalipun di sana juga ada petugas kereta api juga ya yang selalu siaga, tapi kamu harus tengok kanan kiri dan hati-hati saat melintasi sini ya, karena ini kan sedikit miring itu relnya ya, dan tentunya harus tetap pakai helm, nggak boleh nggak pakai helm ya, kalau mau kemana-mana harus pakai helm. Dan buat kamu yang lagi berkendara di mobil ya, yang lagi naik mobil, pokoknya selalu pakai. Dan wajib pakai sabuk pengaman biar aman. Dan kali ini kita lihat juga di simpang 4 Jalan Andanwangi ya sob ya, terpantau sepi ya di sana. Dan tentunya di sana juga ada Pak Olga nih yang selalu siaga dan selalu membantu buat arus lalu lintas di sana, yang selalu membantu kamu kalau kamu pengen nyebrang di sana. Tapi tentunya kalau kamu pengen lewat di simpang Jalan Andanwangi juga, kamu juga bisa banget ke warkop dulu tuh ya, di sana tuh ada warkop, cangkruan ke warkop dulu. Tapi kalau pas lagi rehat aja, istirahat jam kerja, jangan pas kerja kamu malah cangkruan di warung, mah bahaya iki nanti ya, apa enggak digolek ising, enggak digolek atasan kamu nanti. Oke. Okay. Dan buat kamu sobat penerus suara yang ingin melintas di jalan simpang 4 ya, Jalan Andanwangi ini, bisa lebih berhati-hati pokoknya, dan wajib tengok kanan kiri dulu, sekalipun di sana ada Pak Oga juga kamu harus safety dulu ya, kamu juga keselamatan kamu juga penting ya, enggak usah buru-buru, pokoknya tenang, yang penting pelan, yang penting nyampe dengan selamat, dibandingkan kamu gopong kondang ya apa kan ya bahaya juga kan ya. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Prameswara. Dan Sherry juga bakal kembali lagi tentunya yang bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti ya sob ya, dan stay tune terus di Prameswara.
0: CCTV on, pantau Dahlane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramasuara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Rama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Masih balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prame Suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya, tentunya di Prame Suara. Dan yuk kita dengerin komen-komen dari Sobat-sobat Prame Suara ya, tentunya yang udah masuk nih ya. Kali ini dari Pak Hendro nih Sob. Shirley, saya warga umum, setuju banget kalau industri garam itu wajib dibeli dari petani lokal. Karena kesejahteraan petambak itu kunci ketahanan pangan kita. Jangan biarkan mereka rugi pas panen raya. Waduh, suaranya sangat bijak banget ya dari Pak Hendro ini. Aspirasinya dan keluh kesalnya dari Pak Hendro dan masukannya ini ya sangat okay banget. Okay. Dan memang benar ya Sob ya, dukungan dari kita sebagai konsumen dan perlindungan dari pemerintah juga adalah kunci utama berlangsungan dan kelangsungan hidup. Tentunya buat kelangsungan hidup para petambak lokal kita ya, apalagi buat petambak lokal kita yang ada di Brondong gitu. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi dengerin Shirley ya, apalagi kamu juga profesinya sebagai petani garam, pasti setuju lah ya apa yang diomongin sama Pak Hendro ini ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu juga bisa kirim-kirim komen seperti Pak Hendro ya di WhatsApp-nya Prame Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Prame Suara yang belum download aplikasi Xspace Radio, udah segera nanti download sekarang. Mbok ya gak ngetek duwe lho, tinggal di download aja. Tapi tentunya ya Sob ya, terkait info-info menariknya ya tentunya di Xspace Radio dan di websitenya Prame Suara ya Sob ya. Pokoknya udah komen aja sekarang, Shirley tunggu.
3: Kini dan paling update hadir untuk Anda, ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai

0: Prama Suara.
1: Music and Information. Prama Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sobat Prama Suara. Tentunya balik lagi bareng sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10

pagi sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil main laptop atau sambil ngopi ya, udah pokoknya stay tune terus aja ya, dan jangan di skip pokoknya. Dan tentunya ya Sob ya, selain kabar melimpahnya panen garam yang ada di Brondong, Shirley mau bagi update berita terkini nih. Kali ini dari Lamongan, Pemkab Lamongan bersama Satpolairut Lamongan memperkuat pengawasan keselamatan bagi para nelayan dan aktivitas pesisir di utara. Dan dari tingkat Jawa Timur, BMKG menghimbau beberapa wilayah Pantura juga untuk terus memanfaatkan potensi kemarau yang cerah ini untuk sektor pengeringan komoditas. Sementara itu, dari berita nasional nih ya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengkaji terkait program integrasi lahan tambak garam rakyat guna meningkatkan mutu kristalisasi. Dan tentunya ya Sob ya, buat kamu simak terus berita selengkapnya dan update-update apapun itu seputar Lamongan ya dan nasional tentunya di websitenya Prameswara di prameswarafm.com. dan kamu juga bisa dengerin channel Shirley di siang hari ini lewat aplikasi Xspace Radio ya, dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi, Sobat Prameswara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang temennya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, sahabat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru res Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal blurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, blurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Blurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya, sobat. Blurah itu sebagai, blurah Pak Lurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya. Biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya. Untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya. Jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra. Betul kan, Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke. Pertanyaan kedua nih, Kak Kenza ya. Terkait persiapan fisik dan mental, tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya. Terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih, Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku nggak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu aku kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah, pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya, apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem, apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih, Kak Kenza sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya, pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena
2: adem
1: ya, jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih, Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Okay. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa, terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atlet kan lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskibraka kan lebih rapi ya.
2: Iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab pajangnya udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pengkelipet
2: gitu.
1: Juga nggak boleh ya, apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya, betul, ya. Ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan enggak?
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Okay. Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan, menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak, ya?
1: Iya.
2: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasa satu sama lain.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini, tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri, tapi pasukannya. Apalagi seorang bulura dan pak lura itu dari pengalaman teman-teman atau pengalaman sendiri juga, temanku dulu itu jadi bulura, pak lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu. Loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemerintah, Pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan gak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Saya. Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara.
3: Balik lagi di 103,9 FM, Music is an Information ya. Selamat menambah suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini. Dan kita bakal baca-baca komen yang udah masuk ya, Sob ya. Dan kali ini dari Mas Aldo nih. Harga 900 sampai 1000 per kilo itu masih terhitung tipis banget sih, Share. Untungnya kalau dibandingin sama kerja keras para petambak kita. Waduh, benar banget sih kata Mas Aldo ya. Dan ini juga ada lagi dari Mbak Siska nih. Semoga bantuan alat pelapis geomembran ini dari dinas terkait bisa segera direalisasikan. Amin, Mbak Siska ya. Dan terima kasih juga buat Mas Aldo yang udah komen-komen. Oh iya nih sob, kalau lek jarene wong tua biyen ya, uyah sing warnai agak butek itu jauh lebih alami dan gurih dibandingkan uyah sing warnai resik. Tapi lek menurutmu sakjane luwe sehat uyah sing butek apa sing resik sob? Kamu tipe yang asal asin aja wong ya podo-podo uyae ya, podo-podo gareme, opo milih-milih dhisik warnai. Kadang lek warnai putih wis kaya apa iki? Lek warnai butek kaya wis mikir-mikir dhisik. Padahal sing warnai butek iku jauh lebih alami dibandingkan sing warnai resik. Dan enggak menutup kemungkinan juga garam yang warnanya bersih itu lebih higienis, dan tidak menutup kemungkinan juga warna butek sama warna putih juga sama-sama higienis ya, tergantung sudut pandang kita aja sih sob ya. Dan buat kamu ya yang suka beli garam di pasar atau suka beli garam di toko, wis kamu komen-komen dhisik ya. Lek kamu itu suka yang butek apa suka yang bening? Lek butek ya. Music is an information. Ya butek, lek bening kayak aku ngene. Terus kamu langsung komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan kamu juga yang belum download aplikasi Express Radio, segera download ya. Dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat websitenya prameswarafm.com. Setelah ini, Shirley bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat penerima suara. Tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya apalagi kalau ngebahas soal momen panen raya ya. Panen raya garam tahun 2026 kali ini ngingetin kita semua kalau kekayaan alam pesisir Pantura Lamongan ternyata itu luar biasa besarnya ya sob ya. Apalagi garam adalah merupakan simbol perjuangan dan keringat para petambak kita di pesisir tentu ya. Dan Sherly mau tanya nih, selain garam, apa sih macam olahan khas pesisir Brondong atau Paciran ya yang paling sering kamu beli kalau kamu lagi mampir ke Brondong dan Paciran ya sob ya, entah itu oleh-oleh ataupun apapun itu. Apa sih buat tangan yang biasanya kamu bawa buat keluarga kamu sob ya? Entah itu terasi, kerupuk ikan, kerupuk asin, atau malah rujak nih. Waduh, kalau bakasan rujak ini kayak wes pada suka banget ya, pos pada ngiler ya, apalagi jam-jam 12 nih ya, pas banget kalau makan rujak ya sob ya. Udah kamu komen-komen aja ya sob ya, kirim ke WhatsAppnya Prama Suara cerita-cerita menarik kalau kamu lagi di pesisir Lamongan, kalau lagi jalan-jalan di Brondong, kamu biasanya beli apa? Udah komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio, segera download ya. Shirley tunggu sekarang juga. Dan kamu juga masih bisa dengerin Shirley lewat website-nya Prama Suara di pramasuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Prama Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penang Suara. Tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, Sob ya. Dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shirley siaran hari ini ya, entah kamu yang baru saja rehat istirahat atau kamu yang lagi makan sambil dengerin Shirley di siaran siang ini ya, pokoknya stay tune terus ya, jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus ya. Dan buat Mas Arif ya, terima kasih sudah selalu setia nonton Shirley setiap siaran di pagi jam 10 sampai jam 2 siang ya. Terima kasih banyak. Dan tentunya kali ini yuk kita baca-baca komen lagi ya yang udah masuk ya. Kali ini ada dari Mbak Febri nih. Cuaca cerah tahun ini benar-benar berkah banget buat para petani garam di Lamongan, share. Oke. Dan ada juga dari Mbak Kurnia, kesejahteraan petambak garam harus diperhatikan. Jangan sampai mereka kapok produksi garam gara-gara harganya yang anjlok. Dan ada lagi juga dari Mas Arif nih, baru kirim pesan ya. Semangat terus buat para petambak garam di Desa Brengkok dan sekitarnya. Waduh, keren-keren banget nih tanggapannya ya dari Mbak Kurnia, Mas Arif, dan Mbak Febri tadi ya. Dan buat Sobat Penambah Suara, kalau mau kirim-kirim komen seperti Mbak Febri, Mas Arif, dan Mbak Kurnia, bisa banget ya. Udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa dengerin siaran Shirley di websitenya pramasuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio biar kamu bisa tahu wajahnya Shirley itu seperti apa. Udah download aja aplikasi Xpace Radio ya Sob ya. Dan Shirley tunggu sekarang, jangan kemana-mana pokoknya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat penama suara. Tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, sob ya. Dan kita bakal update berita terkait yang sedang beredar saat ini ya, kira-kira ini ya sob ya. Dan tentunya ternyata itu dibalik erupsi ya, aktivitas dari Gunung Anak Krakatau di akhir-akhir, di beberapa akhir pekan ini, ternyata ada sebanyak 5 jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau nih sob ya. Dan saat meliput, 5 jurnalis ini itu menggunakan sebuah kapal ya, kapal air itu loh. Nah, apa sih? Kapal perahu ya, perahu gitu ya. Sejak hari Senin sore kemarin dan hingga Rabu sore, 5 jurnalis bersama awak kapal masih belum ditemukan nih sob. Meski tim SAR gabungan juga udah memperluas area pencarian. Dan terkait area pencariannya tersebut mencakup perairan sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan kawasan Krakatau dan sekitarnya. Dan tentunya para petugas juga sudah menyisir perairan Pulau Sebesi hingga kawasan Krakatau menggunakan rigid inflatable boat, yaitu kapal cepat dengan lambung bawah yang keras dari fiberglass dan aluminium ya tentunya. Dan tentunya karena itu juga tim SAR mengadakan penyisiran langsung berdasarkan area yang telah ditentukan dalam operasi besar tersebut ya sob ya. Dan saat proses pencarian 5 jurnalis yang hilang, Gunung Anak Krakatau juga masih terpantau mengeluarkan material abu vulkanik yang cukup tebal. Waduh, terkait kondisi tersebut juga dari tim SAR juga menegaskan bahwa keselamatan personil tetap menjadi prioritas utama saat operasi berlangsung. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia ya, masyarakat Lamongan, harus yuk bareng-bareng mendoakan agar 5 jurnalis yang hilang kontak ini segera ditemukan ya sob ya, biar keluarganya juga gak bingung, gak resah, biar tenang, tentunya tenang, biar nggak bingung ini kemana nih 5 jurnalis ini juga ya. Dan tentunya kita juga harus sama-sama berdoa agar 5 jurnalis ini segera ditemukan ya sob ya. Dan buat kamu sobat penama suara, biar nggak ketinggalan info-info update menarik seputar berita-berita nasional maupun sekitaran Lamongan ya, kamu pantau terus aja di websitenya bramasuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio di HP kamu ya sob ya. Dan tentu juga kamu boleh komen-komen, atau dari kamu juga keluarganya juga merupakan tim SAR yang sedang mencari 5 jurnalis yang hilang kontak ini, kamu bisa banget komen di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Setelah ini, Sherly bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana.

0: Thank you next, bitch.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sobat penama suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Sherry di sini yang selalu setia dari kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, sob ya. Gimana nih di jam 12 ini, apakah udah ngantuk atau enggak jadi ngantuk karena dengerin Sherry ya? Apalagi buat kamu yang lagi dengerin Sherry sambil mainin laptop atau sambil ngopi di warung ya. Waduh, oke banget ya. Sip-sip pokoknya sip. Dan tentunya dan gak terasa aja udah jam 12 lebih 15 menit ya. Dan udah ada masuk juga chat dari komen-komen dari kamu lah tentunya lah sob ya. Dan kali ini komennya dari Mas Aris nih. Pesisir Berondong emang potensial banget sih share buat produksi garam, tapi harus terus didukung fasilitasnya. Dan kali ini dari Mbak Lani. Penjelasan dari Mbak Yanti tadi sih ngebuka mata banget. Ternyata proses bikin garam itu berat ya. Waduh, bener sih Mbak Lani. Dan kalau kita ngelihat mah enak-enak aja, kita tinggal beli garam di warung, di supermarket ya. Padahal prosesnya itu susah, apalagi kalau fasilitasnya nggak didukung sama pemerintah ya. Dia tentunya pemerintah juga harus lebih ini lagi lah ya, lebih peduli tentunya lah. Dan tentunya harus memberikan geomembran kepada para petani garam kita ya, yang ada di Berondong dan sekitarnya tentunya. Dan terima kasih banyak buat Mas Aris dan Mbak Lani yang udah komen-komen di WhatsAppnya Parma Suara. Dan buat kamu sobat Parma Suara, biar gak ketinggalan siaran Sherly di pagi hari ini dan sampai nanti ya tentunya, kamu juga masih bisa cek ulang dan bisa update di websitenya Parma Suara di pramasuarafm.com. Dan kamu juga bisa download aplikasi X-Space Radio biar kamu tahu Sherly itu seperti apa bentukannya. Udah download aja ya X-Space Radio ya sob ya. Dan kamu juga masih bisa komen kayak Mas Aris dan Mbak Lani di 0812-302-1039. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Sherly bakal balik lagi.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan udah enggak terasa nih udah jam setengah 1 aja. Gimana nih perutnya masih keroncongan enggak kalau masih lap? Per kamu yang beli cemilan aja atau kamu yang baru istirahat ya jam segini dan beli kopi dulu biar enggak ngantuk, biar enggak menghambat aktivitas kamu di siang hari ini ya sob ya. Dan tentunya udah ada dari Mbak Yanti nih, salah satu petani garam dari Brondong nih sob ya, yang ngirim voice note nih, coba kita dengerin ya sob ya. Kayaknya Mbak Yanti ini kayak kayaknya pengen menyalurkan semua unek-uneknya nih. Yuk, kita dengerin ya. Coba kita dengerin. Oke.
3: Tolong pikirkan nasib tetangga. Harapan kami sebenarnya itu bisa ini, kami cuma ingin menghasil kerja keras sekali biar tahu dan ketemu. Tolong pikirkan nasib tetangga. Lokal dulu belum berterang, impor dari luar negeri. Hasil karyawan ini melimpah dan kualitasnya bisa makin bagus kalau dibukung fasilitas. Kalau pabrik dan industri dalam negeri mau menyerap penuh garam petambara lokal dengan harga yang layak, kami yakin petambara di pesisir ini bisa sejahtera dan tidak kapok jadi petani garam.
2: Oke, dan tentunya terima kasih banyak buat Mbak Yanti ya, unek-uneknya udah tersalurkan nih ya. Apalagi buat sobat Prawe Suara yang punya unek-unek seperti Mbak Yanti ya, apalagi terkait harga garamnya yang masih murah sekali di petani itu ya, cuma 1.700 sampai 1.000 rupiah aja per kilonya. Waduh ini ya, jadi kayak dari petani sendiri juga apa ya, tenaganya juga kan nggak segampang itu ya menjadi seorang petani garam, belum lagi nanti kena terik matahari, belum lagi nanti ini itu ya, apalagi belum lagi nanti kalau soal geomembrannya atau fasilitas dan alatnya belum terpenuhi, kan tentunya juga menghambat produksi garam itu sendiri. Dan tentunya Shirley sangat mengapresiasi, kita semua sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan sama Mbak Yanti barusan ya. Unek-uneknya oke banget nih. Dan semoga nanti kedepannya pemerintah Lamongan bisa membantu untuk memfasilitasi geomembran untuk para petani garam yang ada di Brondong maupun di sekitarnya ya. Dan tentunya masih barengan sama Shirley ya sob ya, buat kamu biar gak ketinggalan untuk update-update menarik, info menarik apapun seputar Lamongan dan seputar isu yang ada saat ini. Kamu jangan beranjak kemana-mana ya, pokoknya kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio di Play Store. Dan buat kamu yang masih belum ngerti Shirley itu seperti apa, udah nang dilihat itu websitenya prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen ya seperti Mbak Yanti, entah kamu mau mengeluarkan unek-unek kamu, mau komen apapun itu, atau kamu sendiri adalah seorang petani garam, bisa aja tuh kamu menyalurkan aspirasi kamu ya di WhatsAppnya Prameswara di 0812 302 1039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penambah suara. Tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan buat kamu ya yang lagi dengerin Charlie, yang lagi hetik-hetiknya ngerjain tugas atau lagi ngerjain ini ya, tugas-tugas kantor ya, pokoknya tetap semangat, semoga selalu dimudahkan aktivitas kamu di siang hari ini ya sob ya. Dan tentunya udah ada komen-komen yang masuk lagi nih di WhatsApp-nya para mahasiswa suara ya. Kali ini dari Mas Bayu nih sob, coba kita dengerin dulu ya. Selamat siang Mbak Shirley, selamat siang juga Mas Bayu. Garam lokal kita itu kualitasnya gak kalah kaku, dikasih alat yang layak loh Mbak. Sudah kewajiban kita juga untuk mendukung produk garam petani lokal biar ekonomi daerah kita makin berputar seperti roda. Oke, baik. Makasih banyak buat Mas Bayu ya wejangannya. Tuh, dengerin ya sob ya. Mencintai produk lokal itu mulai dari kepedulian diri kita sendiri, dari lingkungan juga dan tentunya ya. Dan buat kamu yang tadi ketinggalan ya, nonton siarannya Shirley, kamu bisa lihat aja langsung di websitenya prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa mendownload aplikasi X-Space Radio. Dan pokoknya bagikan pengalaman kamu apapun itu terkait unek-unek maupun kritik dan saran, kamu bisa banget ya komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Shirley tunggu.
2: Angger cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
3: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prima Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia dan beri kabul dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan udah memasuki jam 1 siang nih ya, gak terasa banget ya aku nemenin kamu ya sob ya. Apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil ngopi cangkruan di warung kopi, oke banget lah ya, biar kamu gak ngantuk, udah lihat Shirley aja dan dengerin Shirley aja ya. Oh ya nih sob ya, terkait kunci utama dari sebuah kemajuan apalagi di sektor daerah ya, tentunya bagaimana kita mendukung para pekerja lokal untuk mengubah tantangan menjadi sebuah potensi keberhasilan. Kenapa? Ya karena dengan bantuan fasilitas geomembran ya, apalagi buat para petani lokal kita yang ada di Brondong dan sekitarnya, terkait fasilitasnya yang memadai dan tentunya bakal membuat garam lokal Lapogan menjadi dan terjamin mampu bersaing ke kancah nasional nantinya ya. Dan tentunya harus fasilitasnya juga harus memadai. Kalau kita udah ngoyo, petaninya udah ngoyo, tapi fasilitasnya nggak memadai ya percuma ya, malah memperlambat proses pembuatan garam itu sendiri ya sob ya. Apalagi garam itu kan merupakan salah satu pokok untuk kita makan setiap hari. Jadi misalkan kita makan soto ay, gak ono uyahe, hambar kabeh gak enak ya. Apalagi kalau apa mana nek ono uyahe iki, apa mana lek rujak, rujak itu butuh uyah ya, butuh garam. Jadi kalau proses pembuatan garamnya lama, waduh lek man rujak gak ono uyahe rasane gak enak sob ya. Apalagi buat kamu pecinta yang asin-asin ya, kalau buat kamu yang pecinta garam yang manis-manis ya mungkin aman-aman aja ya, apalagi semanis Shirley gitu. Aduh. Oke sobat Prima Suara ya, terkait edukasi dan seputar potensi lokal yang selalu ada buat kamu tentunya di websitenya pramaswarifm.com. Dan buat kamu yang ketinggalan siarannya Shirley, kamu bisa pantau lagi tuh di Xpace Radio ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Prima Suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Masih balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat Prawe Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya. Dan udah jam 1 aja nih. Gimana nih hari-hari kamu di siang hari ini ya? Semoga kamu yang lagi ngantuk gak jadi ngantuk. Dan semoga kamu yang lagi kerja cepat selesai ya kerjaannya ya. Apalagi sambil share ditemenin nih ya. Dan saya juga mau ngingetin nih sob ya, buat para petambak maupun kita, aku dan kamu ya, yang lagi banyak aktivitas di luar ruangan ya, apalagi di tengah cuaca yang lagi panas terik kayak gini nih ya, jangan lupa utamakan kesehatan ya sob ya. Kenapa? Apalagi kalau kamu kurang minum, aduh udah cuacanya panas kamu jarang minum, wes nanti dehidrasi dan hilang fokus nih. Udah contoh aja kayak aku nih sob ya, aku nih setiap hari tuh bawa minum sob, udah air putih aja, cukup air putih aja kamu bawa ya, biar bisa membantu kamu buat memfokuskan saat kamu bekerja ya. Intinya bawa air putih aja udah cukup gitu loh ya. Dan tentunya kalau minum air putih kan jauh lebih sehat ya dibandingkan minum es gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan juga sih, apalagi kalau di cuaca yang panas-panas gini kan kita kadang butuhnya es. Bukan kadang sih, lebih ke sering kita butuh es buat nyegerin tubuh kita dan bikin fresh otak kita ya sob ya. Dan buat kamu tentunya tetap selalu jaga kesehatan ya sob ya, apalagi cuacanya panas kayak gini. Dan ternyata di sekeliling aku juga aku ngeliat tuh banyak yang sakit, entah itu flu, entah itu batuk. Dan tentunya Shari juga baru sembuh nih dari beberapa hari kemarin tuh batuk aja ya. Dan alhamdulillah lah ya untungnya sob ya. Dan tentunya buat kamu sobat penama suara yang gak bawa ketinggalan terkait info-info menarik seputar Lamongan, kamu pantau terus aja websitenya Prawe Suara di pramesuarafm.com. Dan kamu belum download aplikasi Express Radio, kamu segera download aja ya di Play Store. Wes nang dibuka HP-nya dan di download aplikasi X-Space Radio. Oke, biar kamu gak bingung Shirley itu kayak gimana sih wajahnya. Nah kayak begini udah langsung di download aja ya sob ya. Dan buat kamu sobat Prawe Suara yang belum komen-komen, kamu bisa langsung komen aja di WhatsApp-nya Prawe Suara di 0812 302 1039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sobat penerima suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya sob ya, dan tentunya di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Oh ya nih sob, udah jam 1 lewat 12 menit aja nih ya kebersamaan kita nih, dan yuk kita baca-baca komen seru yang lain nih ya, yang buat kamu yang belum tak baca komennya, sabar dulu ya, antri-antri di sini. Oke, kali ini kita baca dulu dari Mbak Tari nih. Makasih topik garam lokalnya ya, Shirley. Oh, sama-sama Mbak Tari. Jadi makin respect sama perjuangan para petani garam kita di Brondong. Waduh, peluk jauh buat Mbak Tari yang ada di sana ya. Waduh, terima kasih banyak Mbak Tari. Dan kali ini juga ada dari Mbak Dina nih ya. Setuju banget nih, industri wajib serap garam lokal terlebih dahulu sebelum kita mengimpor garam. Waduh, amin paling kenceng ya buat Mbak Dina ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mbak Tari dan Mbak Dina yang udah komen-komen di WhatsAppnya para mesuara di jam-jam siang yang ngantuk ini ya. Jadi buat pendengar para mesuara juga udah agak nggak jadi ngantuk nih karena dengerin komen-komen dan ngelihat Shirley di sini nih tentunya. Oke. Dan buat kamu sahabat penerima suara, Shirley masih tetap dan selalu ngingetin kamu buat kamu yang ketinggalan topik ya terupdate hari ini, kamu bisa langsung aja buka websitenya prameswarafm.com dan kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio sekarang biar kamu nggak penasaran lagi bentukan Shirley itu seperti apa ya, seperti ini ya sob ya. Dan tentunya kamu bisa komen aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812 3021039. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara.
8: News, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music and Information ya, sobat penama suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia dengan kamu dari jam 10 pagi sampai jam 11 nanti, sampai jam 2 siang nanti ya, mohon maaf. Oke, terkait kondisi Indonesia saat ini ya sob ya, apalagi soal erupsi ya, erupsi Gunung Anak Krakatau ya, per hari Rabu dari BPBD Provinsi Lampung juga dan Basarnas dan sejumlah institusi lainnya sudah dan masih memantau langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau dari KRI Lepu 861 milik TNI AL juga sedang memantau langsung ya sob ya. Dan dilihat dari detik.com ya, dari akun BPBD Lamongan, per hari Rabu kemarin pemantauan tersebut dilakukan pada pukul 10 pagi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan beberapa kepala dinas juga memantau langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau dari KRI Lepu 861 milik TNI AL ya sob ya. Dan tentunya kapal KRI ini mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau untuk mendukung proses pemantauan kondisi secara visual dari laut ya sob ya. Bukan hanya dari darat, dari laut, dari udara juga dipantau nih ya terkait perkembangan erupsi dari Anak Krakatau ini yang lagi menyemburkan abu vulkanik ya sob ya. Dan tentunya berdasarkan hasil pemantauan langsung juga, analisis dari citra RGB Himawari 9 mengatakan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih teramati dan ditandai dengan adanya asap dan abu vulkanik. Dan terkait sebaran abu vulkaniknya sendiri teridentifikasi dari permukaan hingga ketinggian sekitar 7

1000 FT atau 2,1 km. Waduh, abu vulkanik itu memang dilaporkan sedang bergerak juga ke arah barat laut nih, mencakup sebagian wilayah Teluk Lampung. Dan sebelumnya Gunung Anak Krakatau juga kembali erupsi pada hari Rabu pagi kemarin sob, dengan durasi 28 detik. Adapun juga tinggi kolom erupsinya ini tidak teramati, dan terkait erupsi tersebut juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi 28 detik. Dan tentunya kita semua masyarakat Lamongan dan sekitarnya ya, kita bantu, dan tentunya kita bantu doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di sekitaran Gunung Krakatau ya, apalagi di daerah sekitarnya yang terdampak erupsi Anak Krakatau ini ya, yang lagi menyemburkan abu vulkanik. Semoga segera membaik dan segera pulih ya, untuk Indonesia juga, dan tentunya buat kita semua tetap jaga kesehatan ya sob ya. Kita tidak akan tahu kedepannya kita seperti apa dan ada keadaan apa, pokoknya tetap selalu waspada dan tetap jaga kesehatan tentunya ya sob ya. Dan buat kamu sobat Permaisuara yang gak mau ketinggalan info-info update menarik seputar Lamongan dan terkait isu-isu yang ada saat ini, bisa kamu cek lewat website-nya pramaswarafm.com, dan kamu bisa juga download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan kamu juga bisa komen-komen. Dan buat kamu yang belum komen, wajib komen sekarang, tak tunggu ya sebelum jam 2 siang loh, nanti le aku cabut kamu gak bisa komen sob ya. Dan tentunya komen aja di WhatsApp-nya Pramaswara di 0812 302 1039. Shirley tunggu.

0: Tania, Tania, ayo bangun dong. Ayo, deh, udah siang nih. Ayo bangun dong. Aduh, kamu nih hari ini upacara penerimaan siswa baru. Kamu harus bangun dong.
1: Oh iya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
6: Selamat pagi sahabat Brahma Suara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang temennya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
7: Kenza.
6: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
7: Oke sahabat Brahma Suara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru Pasprov Jatim 2026.
6: Oke, ngomong-ngomong soal belurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, belurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
7: Belurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya sobat. Belurah itu sebagai, belurah Pak Lurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris, jadi kita sebagai Pak Lurah Belurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
6: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih ke terarah aja ya. Biar mudah. Benar, untuk ya. Ini dilatih ininya juga ya. Untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya. Jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
7: Iya, benar.
6: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental, tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
7: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik aku gak kaget lagi.
6: Betul.
7: Tapi kalau soal PBB itu aku kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
6: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya. Apalagi kalau latihannya kan gak adem-adem di tempat adem. Apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya. Sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih, Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
7: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya? Pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
6: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
7: Karena aku masukkan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
6: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena panas.
7: Adem,
6: adem ya. Jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih, Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
7: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu Van Tovel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
6: Betul.
7: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau Van Tovel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa. Terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
6: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih mungkin lebih santai ya. Kalau paskibra kan lebih rapi ya, lebih.
7: Iya, benar banget.
6: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
7: Iya, benar.
6: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
7: iya,
6: pendek
7: ya, kelipet gitu.
6: Juga nggak boleh ya, apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya.
7: Terusaranya,
6: betul
7: ya.
6: Ada standarnya tersendiri. Oke, baik, sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga, kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan nggak?
7: Teman-temanku di sekolah itu ya Kak, kayak support banget.
6: Alhamdulillah.
7: Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya basic, potensi ya, di, ya, okay. Basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
6: Okay.
7: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
6: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan menurut Kak Kenza sendiri apa Kak?
7: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya Kak ya.
6: Iya.
7: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasa satu sama lain.
6: Betul.
7: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
6: Betul. Dalam sisi ini, tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri, tapi pasukannya. Apalagi seorang bulura dan pak lura itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi pulurah, pak lurah juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh gitu. Loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemerintah, Pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu, karena impian banyak orang dan nggak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan Kak.
7: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
6: Betul.
7: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10 Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
6: Oke, baik.
7: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
6: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita apa ya, semangat ya tentunya, dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya Kak ya, nggak mungkin senang terus, pasti banyak ya, dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya Kak yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ini ya, ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Surah 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Menang Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang saat ini. Waduh, udah gak terasa ya, udah jam 2 aja nih. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin soal garam, uyah yang asin itu loh, senggawe masakan dadi guri nek wis disuruh milih kuliner khas Lamongan yang paling pas bumbune terus paling guri menurut kamu apa Sob? Kamu luwih milih soto ayam apa tahu campur apa sego boran? Wah, kabeh padha enake enggak sih, apa maneh awak dhewe sing seneng maem iku ya wis. Oke ayah. Dan tentunya kalau kamu mau makan apapun, entah itu nasi boran, soto Lamongan, tahu campur, pastikan harus ditambahin garam ya Sob ya. Dan tentunya untuk pembahasan kita di siang hari ini ya, dari pagi tadi tentunya pembahasan soal terkait drainase dan terkait petani garam yang ada di Desa Brondong ya. Dan tentunya kalau terkait fasilitasnya sudah terpenuhi, pasti untuk para petani juga saat memproduksi garam itu bisa lebih cepat keringnya itu garamnya ya. Dan tentunya kan kalau garam kan dari air laut tuh ya, kalau udah dikeringin kan pasti udah jadi garam dan habis itu dijual. Dan tentunya buat kamu yang suka masak ya, jangan lupa dan selalu stok garam di dapur kamu, dilihat terus ya biar gak habis. Dan tentunya garam yang bening sama garam yang gak bening, butek, itu ya menurutku sih enak. Garam sing butek sih Sob, lebih asin biasanya sih. Cobaan di rumah ya, nek gak percaya, cobaan di sih. Itu lek biasanya disebut gula. Apa? Garam uya wadak itu loh, uya wadak sih gede-gede, brongkolan itu loh. Nah itu biasanya jauh lebih asin dibandingkan garam yang putih biasanya. Wis nek kamu gak percaya, wis nang cobaan dhisik di rumah ya. Nanti kamu kalau percaya komenan di WhatsApp ya Prameswara ya. Oke, kamu bisa komen-komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812-3021-039. Dan buat kamu Sobat Prameswara yang tadi ketinggalan siarannya Shirley dari jam 10 pagi tadi ya, kamu bisa cek websitenya prameswarafm.com. Dan buat kamu Sobat Prameswara, Shirley ingetin lagi ya, tolong banget ya, buat kamu yang masih kepo sama Shirley ini kayak seperti apa, udah kamu langsung download aja aplikasi X-Space Radio sekarang di Play Store HP kamu sekarang ya. Dan tentunya Shirley mau pamit undur diri dulu ya. Kita bakal balik lagi besok di hari Jumat jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM, Music and Information. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi Sobat Prameswara, kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang temennya Shirley gak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai Guluras Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal Bulura nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, Bulura itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Bulura itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat. Bulura itu sebagai, Bulura Pak Lura itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Bulura bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya. Biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya. Untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait... Intinya harus satu suara lah ya, jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku gak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu aku kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya, apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem, apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau kita boleh tahu nih, Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya, pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena...
2: Adem
1: ya, jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke, kita di sisi pertanyaan yang lain nih Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku itu kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak disupport, ayo kamu bisa, terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskibraka kan lebih rapi ya, lebih.
2: Iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: ya,
1: pendek
2: ya,
1: kelipet
2: gitu.
1: Juga nggak boleh ya, apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan. Ya?
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Alhamdulillah.
2: Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung. Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak ya. Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasaan satu sama lain. Betul. Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang bulura dan pak lura. Itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi bulura pak lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemerintah Pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan nggak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Kids and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
4: gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Long Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music hits and info.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi, Sobat Prameswara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang temennya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru res Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal bulurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, bulurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Bulurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat, bulurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris, jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya, jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya, biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya, jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku gak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu aku kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya, apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem, apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau kita boleh tahu nih Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya, kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya, pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada, tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali, tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya, jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik, pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena
2: adem
1: ya, jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke, kita di sisi pertanyaan yang lain nih Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa, terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke, jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskib kan lebih rapi ya.
2: Iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab pajangnya udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek
2: ya,
1: kelipet
2: gitu.
1: Juga nggak boleh ya, apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan, Kak.
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan, menurut Kak Kenzia sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak, ya?
1: Iya.
2: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasaan satu sama lain.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang bulura dan pak lura. Itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi bulura pak lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana. Barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan gak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Saya. Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka, Kak. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Kids and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh,
5: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh, mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man Satu Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man Satu Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Muhlisin Mufa, selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas, siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Ronggohadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
2: Baik sobat. Merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak, ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
4: Ini kan asal BPNT ini, desilnya seendah. Desil 3 nopo-nopo buatan mertes keluarga. Nah terus, ini ku tujuh-tujuh naiknya, desil 7. Otomatis kan bantuannya ini jujur, over 7-nya 10 ini. Pulangnya malah buatan mertes, pulang mertesnya 6 atau 10.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Elmi Kurniarto, yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
5: Mbah Marmi posisi desil 3. Jadi nanti tanggal 11-12 diusulkan dia. Nanti diperpan. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT. BPNT kan pusat.
3: Helmi menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
5: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi. Salah satu fasilitas ya BPI ini, BPNT ini. Nah, untuk membenahi tadi, ya kami, kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
3: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar. Truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
7: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini kan di TKP. Langsung seputan pecah pelek banyak lepas. Tutupnya guling.
8: Terguling.
7: Langsung gandengannya dorong ini, Pak. Dorong yang depan. Yang jadi kendaraan itu di dalam langsung.
8: Satu orang. Hanya sopirnya saja.
7: Ya.
8: Saman posisinya di belakangnya persis.
7: Di belakangnya persis.
8: Bawa truk ya.
7: Bawa truk.
8: Ini muatan apa ya?
7: Ini muatan tebu.
8: Tebu ya.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brawaswara.
10: Music Hits and Information. Brawaswara.
9: Brawaswara.
10: Music Hits and Information. Brawaswara.
9: Brawaswara.
10: Music Hits and Information. Brawaswara.
9: Brawaswara.
10: Music Hits and Information. Brawaswara.
0: Brawaswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brawaswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brawaswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: Brawaswara.
10: Music Hits and Information. Brawaswara.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brama Suara, Music Hits and Information. Hai sobat Brama Suara, selamat sore semua dimanapun kamu berada. Dan balik lagi nih bareng aku Rahil, yang bakal nemenin kamu biasa dari jam 4 sampai jam 8 malam. So buat kamu ya yang baru pulang kerja mungkin, atau kamu yang udah sampai di rumah mungkin, atau justru kamu lagi lembur ya, tetap semangat buat kamu yang lembur ya. Daripada kamu bingung-bingung, udah kamu nemenin aku aja ngobrol-ngobrol santai lah aku sama kamu. Dan yang tentunya aku juga bakalan info-info soal berita update ya, lokal maupun nasional. Dan tentunya aku juga bakalan muterin lagu-lagu playlist yang bikin mood kamu nanti stabil lagi. So, buat kamu yang pulang kerja, yang lagi fokus di kendaraan, udah fokus berkendara aja. Yang lagi rebahan, ya udah lanjutin aja ya. Daripada kamu gak ngapa-ngapain, tetap dengerin aku nanti ya di Prama Suara 103,9 FM. Dan ngomongin soal topik Rahil yang hari ini nih. Jadi buat kamu yang pernah jadi guru atau sekarang jadi guru mungkin, atau kamu pernah jadi guru les tuh, kamu biasanya kan pernah tamu menghadapin anak-anak yang moodnya itu pasti naik turun. Kan setiap anak itu karakternya kan berbeda ya. Jadi pastilah ada 1-3 anak yang moodnya itu naik turun, gampang ke distract hal-hal kecil, jadi kayak gak fokus. Baru aja nulis 10 menit fokus, udah ke distract aja tuh sama cicak yang lewat di dinding, kayak udah gak fokus. Lah biasanya sobat Rame Suara, kamu kalau jadi guru, gimana caranya kamu ngadepin anak yang moodnya naik turun lah? Kamu bisa join-join komentar tuh di WA-nya Prama Suara di 081-2302-1039. Dan sob ya, aku ingetin, kalau aku tanya, kamu jangan jawabnya di hati ya. Karena lagi-lagi Rahil gak tahu isi hati kamu ya sob. Aku mah taunya cuma hal-hal yang terlihat mata. Kalau hati kan gak terlihat oleh mata. Jadi daripada aku gak tahu ya, mendingan kamu kirim komentar kamu. Kalau kamu jadi guru, gimana caranya kamu menghadapi anak yang moodnya naik turun? Kirim aja di WA-nya Prama Suara di 081-2302-1039.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Promes Suara, Music Hits and Information. Oke, Sob ya, masih bareng aku Rahil ya di siaran kali ini. Sob, ngomongin soal topik tadi ya. Jadi gimana sih sebenarnya guru buat ngadepin tantangannya? Tapi sebelum itu ya Sob, ya emang kamu tahu sendiri ya, guru itu selain dituntut untuk ngedidik anaknya dari segi intelektual ya, harus dari segi moralnya juga gak sih? Jadi ya, orang-orang yang mengatakan bahwa guru itu pekerjaan yang sangat mudah itu adalah hal yang sangat tidak benar ya Sob. Gak segampang kamu membalik telapak tangan kamu, karena guru itu udah punya tanggung jawab yang besar, gak hanya secara intelektualnya tapi secara moralnya juga. Dituntut buat jadi suri tauladan yang baik juga, karena kamu kalau jadi guru itu harus memperhatikan setiap ucapan, setiap tindakan yang kamu lakukan di depan murid ya. Karena kalau kamu berkata gimana-gimana di depan murid yang nanti berbicara kotor misalkan, itu gak pantas banget. Jadi gitu ya Sob. Dan guru itu juga harus punya kesabaran yang seluas samudra setebel dompet kamu kalau misal awal cairan ya Sob. Jadi misal tuh ya, kalau kesabaran ada batasnya tuh kayaknya bisa check out tuh di Shopee ya, check out sabar gitu. Karena kamu ketika menghadapi murid itu kayak harus bersabar, harus menahan emosi, karena emang karakternya tuh berbeda-beda. Dan salah satu karakter yang mungkin sulit untuk ditangani ya adalah kalau misal kamu ketemu anak yang moodnya tuh selalu naik turun. 5 menit nih ya, dia tuh happy banget tuh. Setelah itu langsung anjlok moodnya, kayak sedih, gak mau belajar. Misal gini, gak mau mbak, aku pengennya gambar. Mbak, aku beli jajan dulu ya. Mbak, aku ke kamar mandi dulu. Bu, aku ke kamar mandi dulu. Bu, aku mau itu mainan dulu. Kan gak mungkin kamu langsung kayak, gak boleh, dibentak, digebrak mejanya. Kan gak boleh ya Sob, karena guru itu harus lemah lembut ya. Lah, buat kamu nih ya, gimana sih caranya menghadapi murid kayak gitu? Ada beberapa, kalau Rahil sendiri pernah ngalaminnya itu, Rahil biasanya itu tergantung. Kadang Rahil biasanya ditegesin, kadang Rahil juga ngasih jeda, dan Rahil kadang-kadang juga bakal ngubah metode pembelajaran. Tapi ya tergantung gurunya juga ya. Tapi kalau mau ditegesin itu juga tergantung muridnya juga. Karena misal kalau ditegesin langsung, ya namanya ditegesin itu kan ada porsinya ya, namanya juga anak kecil. Dan anak kecil yang kelas 1 gak bisa disamain sama anak kecil yang kelas 6. Jadi misal kamu kalau negur ya gak apa-apa sih, ya tegur, tapi tegurnya itu yang sewajarnya aja, jangan sampai yang terlalu keras. Nanti kamu kalau negurnya terlalu keras ya, nanti-nanti malah dia nangis ya, besoknya gak mau sekolah lagi, itu kan bahaya banget. Jadi buat kamu yang punya pengalaman ngajar, siapapun kamu, gak harus guru juga, karena orang tua kan juga punya peran di rumah tuh buat ngajarin anaknya, entah ngajar ngaji, ngajar pelajaran sekolah, ngajar apapun lah ya. Dan buat kamu yang punya pengalaman itu, gimana cara kamu ngadepin kalau kamu dapat murid yang kemudian naik moodnya tuh naik turun gitu? Kamu bisa kirim komentarnya di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039. Dan aku mau ngingetin juga buat sahabat Prameswara, dalam memperingati Hari Radio Nasional yang dilaksanakan besok 11 September, diperingatinya besok, kamu bisa kirim atau ikutan join buat video aspirasi pesan buat Bapak Presiden tentunya. Dan bentuknya itu landscape, durasinya 30 detik sampai 1 menit aja. Langsung kirim video kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Rahil tunggu video kamu ya Sob.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 20.30 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
12: Prama Suara.
13: News, hits, and information. Prama Suara.

107,9 FM. Music Hits and Info.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat Prameswara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas ya, karena sekarang jam-jamnya orang pulang kerja ya sob. Jadi Rahil mau ini di simpang 4 DPRD ya sob. Di situ kan ada perempatan tuh. Jadi buat kamu yang melintas di situ, hati-hati ya, tengok kanan kiri, jangan sampai ngebut, tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau merah ya berhenti, kalau kuning ya hati-hati, kalau hijau ya gas aja. Jangan kok pas lampunya kuning kamu tambah gas karena kamu takut lampunya merah. Itu biasanya orang Indonesia seperti itu ya sob. Dan di situ didominasi sama kendaraan roda 2 juga, ada roda 4 juga, sesekali ada trek juga yang lewat, trek kecil itu ya. Dan buat kamu yang berkendara roda 2 tetap dipasang helmnya, tetap pakai helm, dan buat roda kendaraan 4 tetap pakai sabuk pengaman gitu ya sob. Dan Rahil sekarang juga mau lihat kondisi lalu lintas di ini, di simpang 4 Andanwangi. Itu juga ada perempatan dan di situ biasanya ada Pak Ogah yang siap nyebrangin kamu ya sob. Di situ juga ada warung kopi, juga ada makanan, juga ada jajan. Jadi buat kamu yang mungkin habis kerja, habis aktivitas seharian kok lapar ya, boleh deh mampir ke situ. Dan kamu tetap tengok kanan kiri ya, karena di situ juga lumayan padat, didominasi kendaraan roda 2 juga, dan ada sesekali peda ontel ibu-ibu ya, ada yang peda ontelan itu sob. Dan buat kamu ya yang belum join-join komentar aku, kamu harus join terkait topik. Kalau misal kamu jadi guru terus ngadepin anak yang mudian tantrum ya, moodnya naik turun atau gampang ke distract sama hal-hal kecil lah, kamu itu biasanya ngapain? Kirim komentar kamu di via WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prabeswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara Music Hits and Information. Oke, Sob ya, masih bareng Rahil di siaran kali ini. Dan Sob ya, sebelum mau ngomongin soal topik guru tadi ya, Rahil mau geser nih ke info Lamongan. Jadi ada kabar soal anggaran Lamongan nih di tahun 2026 yang baru aja diubah. Salah satunya tuh pemerintah Lamongan ingin nambahin pemasukan daerah, Sob. Kalau denger kata APBD atau PAD mungkin kayak langsung mikir, waduh ini bahasa apa ya, kok bahasanya kantor banget. Jadi gampangnya pemerintah daerah itu juga butuh uang kan buat ngejalanin kebutuhan masyarakat, mulai dari memperbaiki jalan, pelayanan, sampai program-program pemerintah yang dirancang ya. Dan salah satu sumbernya itu kan dari pajak dan pembayaran yang masuk ke daerah tuh. Lah Pemkab Lamongan itu lagi berusaha buat pemasukan daerah ini supaya bisa lebih maksimal. Caranya mulai mengikuti zaman nih, seperti kayak mempermudah pembayaran pajak lewat digital tuh. Terus memperbaiki data pajak, mencari sumber pemasukan lain yang mungkin masih bisa dikembangin. Harapannya kalau pendapatan daerahnya bertambah, pembangunan dan pelayanan masyarakat juga bisa semakin membaik ya Sob. Jadi bukan cuma soal pemasukannya tuh yang naik, tapi juga bagaimana hasilnya tuh bisa kembali dirasain sama masyarakat. Tapi sebab rames ya, tentunya kalau pemasukan Lamongan semakin besar, sebenarnya kan yang paling dibenahi dulu, yang paling penting itu kan apa dulu nih? Kan jalan dan fasilitas umum, atau pendidikannya, atau kesehatannya, atau soal ekonomi masyarakatnya. Karena yang paling tahu kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya ya masyarakat Lamongan sendiri. Gitu ya Sob, itu segelintir informasi dari Lamongan lah. Dan buat kamu yang belum join komentar, segera join ya. Jadi misal kalau buat kamu yang jadi guru, atau gak harus jadi guru sih sebenarnya, atau kamu pernah ngajarin anak kamu, kalau kamu ngadepin anak yang mudian, tantruman ya, apalagi gampang banget ke distract sama lingkungan sekitar, kamu itu biasanya ngapain Sob? Kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prime Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, balik lagi bareng Rahil di sini, dan buat kamu yang belum sholat maghrib ya, segera sholat maghrib, jangan ditunda ya, sob. Dan ngomongin lagi topik soal guru, gimana sih cara guru kalau ngadep pin murid yang tantruman kemudian, dan biasanya tuh itu dialamin sama guru yang mungkin ngajarnya itu ngajar dari PAUD sampai TK, sampai SD, mungkin kelas 6, bahkan kelas 6 pun juga nggak terlalu yang gimana-gimana ya, karena hiperaktifnya itu di SD kelas 1 sampai kelas 3, dan dari itu juga ya di TK. Dan Rahil sekarang langsung mau call nih sama salah satu narsum. Beliau ini dosen Universitas Islam Lamongan ya, di bidang psikologi pendidikan Islam. Dan semoga ini sangat membantu teman-teman ya. Semoga Rahil sedang berusaha terhubung dengan Bu Ica. Sudah terhubung. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar?
1: Alhamdulillah, terdengar Bu. Gimana Bu Ica kabarnya? Baik enggak?
2: Alhamdulillah, baik sekali. Saya senang sekali ini bertemu dengan Mbak Rahil ya lewat online. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Ini keren loh mahasiswa saya, salah satu yang paling rajin. Mbak Rahil.
1: Iya Bu.
2: Iya.
1: Bu, sebelum Rahil tanya-tanya nih, mungkin Bu Ica bisa sapa dulu sobat Prama Suara yang lihat. Bu Ica perkenalan namanya siapa, sama Bu Ica ini sebagai dosen apa biasanya di Unisla gitu.
2: Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya lewat online ya. Ini senang sekali saya juga tadi di WA Mbak Rahil untuk bisa sharing Bu Ica kalau berkenan. Oh iya siap, saya sangat berkenan gitu. Bisa sharing bersama teman-teman. Iya, jadi saya merupakan dosen di Universitas Islam Lamongan di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam.
1: Iya. Bukan Rahil, nah ini ada siaran tentang kayak guru itu kan biasanya pernah tuh ngadepin murid yang biasanya tuh kayak tantrum, tiba-tiba moodnya naik turun, terus tiba-tiba kayak habis seneng sedih. Terus menurut Bu Ica secara psikologi pendidikannya itu gimana Bu, sebenarnya ngadepin anak kayak gitu tuh harusnya bagaimana?
2: Ya benar sekali ya, sebenarnya saya juga mengalami mbak hal itu. Jadi saya rasa semua guru dosen itu pasti ya mengalami hal seperti yang disampaikan oleh Mbak Rahil. Jadi pertama yang perlu kita sadari bahwa naik turunnya mood siswa atau bahkan mahasiswa itu merupakan sesuatu yang sangat wajar. Karena memang yang kita hadapi ini kan manusia ya. Dan kita tahu bahwa manusia ini merupakan makhluk yang sangat kompleks, di mana memiliki segudang emosi. Jadi ketika bicara tentang siswa ya, ini kita bisa melihat dari segi usianya, mereka ini masih di usia anak-anak, kemudian di usia remaja, yang mana dari sisi emosi ini memang belum stabil. Nah itu poin pertama yang harus kita sadari. Kemudian ketika siswa kurang mood, biasanya itu ada faktor yang mempengaruhi, misalkan dari faktor internal maupun eksternal. Contohnya saja si anak kurang tidur, misalkan habis main game sampai larut malam, jam 2 malam, jam 3 malam baru tidur. Nanti jam 5:30 sudah bangun, jam 6 sudah siap-siap, nanti jam 6:30 berangkat. Lah ini siangnya kan di kelas ini pasti masih merasa ngantuk gitu ya. Dan ini juga bisa sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Contohnya lagi misalkan habis bertengkar dengan temannya atau habis dimarahi orang tuanya. Lah ini biasanya juga akan mempengaruhi kondisi saat belajar. Nah, selain itu juga ada faktor lingkungan belajar. Jadi misalkan pembelajaran yang terlalu kaku, pembelajaran yang terlalu monoton, ini pun bisa sangat mempengaruhi mood siswa. Jadi sebenarnya anak yang sedang tidak mood itu bukan berarti dia kehilangan minat belajar, tetapi ada sesuatu yang sedang mengganggu dia. Nah, saya rasa para guru ini menyadari juga hal ini. Sebaliknya, ketika bicara mood yang sedang baik, mood yang sedang naik, ini berarti ada sesuatu yang men-trigger dia untuk memiliki motivasi yang tinggi saat belajar. Contohnya saja, dia ini punya cita-cita. saya besok mau jadi guru, saya besok mau jadi penyiar misalkan seperti Mbak Rahil, saya besok mau jadi dokter, mau jadi apapun itu ya. Nah, si anak ini kemudian sadar bahwa untuk mencapai cita-cita saya, maka saya harus belajar. Nah, ketika anak sudah punya kesadaran hal ini, hal-hal tersebut, itu akan sangat mudah untuk dia menaikkan motivasinya. Gitu.
1: Oh, ya berarti...
2: Atau bisa jadi dia...
1: Ya, monggo, jenengan dulu-dulu.
2: Iya, jadi bisa jadi ketika dia misalkan dijanjiin reward, besok kalau kamu punya prestasi... tertentu nanti ibu kasih hadiah. Nah, ini kan bisa meningkatkan motivasi belajar juga.
1: Oh, berarti dicari dulu ya Bu, ada kondisi internal sama kondisi eksternal juga gitu.
2: Betul. Jadi mood itu bisa naik turun, ini merupakan hal yang sangat wajar. Nah, salah satu tugas guru adalah mengenali pemicunya apa. Kalau anak ini tiba-tiba sedih, tiba-tiba kayak kok gak semangat kayak kemarin, ini salah satu tugas guru tuh mengenali hal itu, menemukan hal itu dan membantu dia bisa kembali.
1: Dan itu gak hanya terjadi di anak SD Bu ya, berarti ke mahasiswa pun juga bisa kayak gitu ya Bu?
2: Betul, betul sekali, iya. Jadi memang banyak ya tugas guru, tidak hanya menyampaikan materi, tapi secara psikis kita pun harus ada chemistry lah, kita harus ada pendekatan gitu.
1: Tapi Bu, kalau misal spesifik ke anak SD, mungkin kelas 1 atau kelas 2, itu kan lagi aktif-aktifnya anak ya Bu, misal pencolotan, itu misal rame sendiri, itu gimana harusnya guru Bu? Kan kadang ada guru itu yang langsung kayak ditegur, digebrak misal mejanya, anak-anak jangan rame gitu, ya bener itu gimana Bu seharusnya?
2: Saya rasa masing-masing guru itu punya cara tersendiri ya, tapi saya rasa untuk kekerasan dan lain sebagainya itu sangat tidak dibenarkan. Biasanya guru, kalau dari saya pribadi, lebih suka pendekatan secara psikis saja, diajak ngobrol, kemudian didekati, ditanya bagaimana kegiatan sehari-harinya, kemudian apa yang kamu suka. Nanti kalau misalkan kita chemistry-nya udah dapet, itu kan ketika kita memberikan nasihat, itu akan gampang masuk ke anaknya. Jadi daripada harus langsung gebrak-gebrak gitu. Sayang, saya sih agak gimana gitu ya. Kasihan juga anaknya ya. Jadi didekati dulu.
1: Chemistry-nya harus diperbarui, harus dibagusi lagi gitu ya.
2: Iya, berangkat dari situ dulu.
1: Tapi
2: sebagai langkah awal.
1: Oh iya, menurut Bu Ica ini perlu enggak kalau misal anaknya gampang bosan itu perlu diubah enggak ya metode pembelajarannya Bu kira-kira?
2: Saya rasa iya, ini merupakan salah satu alternatif ya yang bisa dilakukan guru ketika sudah menemukan wah ini kayaknya sudah mulai gak kondusif, anak-anak sudah mulai rame sendiri atau sudah mulai ngantuk, ini bisa kemudian guru sisi kreatifnya ini harus dimunculkan. Kemudian ya metodenya di mix atau mungkin ditambah games edukatif lah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini memang guru juga harus kreatif, tapi saya rasa sekarang perkembangan internet ini kan sudah banyak ya ide-ide yang kemudian ditularkan, ini bisa kita tiru. Gitu.
1: Ya, memang guru itu harus dituntut itu ya Bu ya, kreatif, inovatif gitu.
2: Betul, solutif gitu ya.
1: Iya bener. Bu terakhir nih sebelum closing, Bu Ica ada nggak tips buat Sobat Prameswara mungkin yang bakalan jadi guru atau udah jadi guru kayak... supaya ngehadepin anak-anak yang kayak gini tuh bisa sabar gitu, kayak nggak terlalu dibawa emosi, dibawa enjoy aja. Ada nggak tips and trick dari Bu Ica sendiri gitu?
2: Saya rasa itu kembali ke tadi ya, yang mana kita ini menghadapi manusia, bukan menghadapi mesin yang notabene setiap hari juga kondisinya seperti itu. Kita menghadapi seseorang yang sangat kompleks emosinya, jadi dibawa enjoy saja gitu. Apalagi kita ini kan ya guru juga harus tetap mau belajar ya, mau belajar bagaimana atau mau mengevaluasi diri. Kenapa sih kok kalau saya ngajar siswa-siswanya ngantuk lah, ini daripada menyalahkan siswanya lebih baik kita evaluasi diri dulu. Apakah metode saya ini yang sangat monoton atau mungkin saya kurang kreatif gitu. Jadi lebih baik evaluasi diri, kemudian ada pendekatan secara emosional sama siswa. Itu saya rasa bisa membantu nanti.
1: Jadi yang penting pendekatannya dulu ya Bu ya, dan gak harus melulu langsung nyalain siswanya, kayaknya harus dieval dari gurunya sendiri dulu gitu ya Bu.
2: Betul, iya. Oke, Bu, karena kita sudah dewasa.
1: Iya benar banget ya Bu. Bu Ica, makasih banget ya Bu, bermanfaat banget ya apa yang dikasih tahu Bu Ica ke Sobat Prameswara juga, dan ke Rahil juga tentunya, walaupun Rahil udah lulus mungkin ya. Dan terima kasih.
2: Iya, senang sekali.
1: Iya, ya. Maaf ya Bu kalau memang mengganggu waktunya.
2: Oh, tidak. Saya senang sekali ini bisa menyapa teman-teman dan bertemu dengan Mbak Rahil lagi.
1: Iya. Terima kasih Bu ya. Semoga Bu Ica ini sehat
2: selalu. Iya, semangat selalu. Amin.
1: Lancar ya, rezekinya. Amin. Dan sekarang amin. Mau izin tutup call-nya dulu ya, Bu ya. Iya, assalamualaikum Bu.
2: Iya, terima kasih Mbak Rahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
1: Okay, itu tadi ya kata-kata Bu Ica tadi ya lumayan mengena juga. Jadi kalau mungkin anaknya lagi mudian, ngantuk, tantrum, yang disalahin pertama dulu mungkin jangan muridnya, tapi kamu selaku guru itu kayak harus ngeval diri kamu sendiri dulu. Apa ya yang salah sama cara aku ngajar? Mungkin dari metodenya yang terlalu monoton kah, atau akunya yang terlalu ngantuk saat jelasin kan ya, kan nggak tahu. Itu balik lagi ke personal masing-masing. Dan seperti yang Bu Ica bilang tadi ya sob, pendekatan itu sangat penting, apalagi pendekatan psikologi ya. Jadi misal kalau ada anak yang kemudian tantrum atau lesu gitu ya, kalau belajar itu ngantuk aja bawaannya, mungkin kamu bisa tanya dulu apa sebabnya. Lah nanti kalau udah tahu sebabnya itu kan bisa dicari solusi. Kalau kamu nggak tahu sebabnya, pasti kamu nggak akan tahu solusinya. Gitu ya sob. Dan buat sahabat Prameswara yang belum join komentar di WA-nya Prameswara, ayo segera join sob ya. Jadi misal nih, kamu jadi guru, terus ngadepin anak yang kayak moodnya naik turun, tantrum, ke distract, entah dari anak kecil sampai mahasiswa. Kamu jadi guru itu, kamu apain itu anaknya? Entah kamu tegesin, kamu kasih istirahat atau apalah, terserah. Aku tunggu jawaban kamu di komentarnya Prameswara di 081-2302-1039. Ingat ya sob, kalau aku tanya gini, jangan kamu jawab di hati, karena Rahil gak tahu isi hati kamu apa. Jadi tuangkanlah komentar kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, aku mau geser lagi ke informasi nasional nih. Sobat Prames, ada kabar terbaru soal abu vulkanik di Gunung Anak Krakatau ya. Jadi di BMKG itu terus memantau pergerakan abu tuh yang keluar dari aktivitas erupsi. Dan abu vulkanik ini bisa terbawa angin dan menyebar ke beberapa wilayah ya, sehingga kondisinya tuh terus dipantau, terutama karena tuh bisa mengganggu penerbangan ya, sob. Tapi alhamdulillah kabar baiknya ya, kondisi sebaran abu tuh udah mulai membaik tuh. Sejumlah bandara yang sebelumnya sempat ditutup karena abu vulkanik ini akhirnya kembali beroperasi setelah dilakukan pengecekan dan ya dinyatakan aman. Lah, tapi walaupun kayak gitu sob, ya, aktivitas Anak Krakatau ini masih perlu dipantau karena gunung tersebut itu masih bisa ada, masih ada kemungkinan untuk erupsi lagi. Jadi buat sahabat Prameswara yang terdampak di sana, yang di sekitar sana, ataupun kamu di sini, nggak usah panik, tapi tetap waspada dan selalu ikuti informasi resmi dari BMKG maupun PVMBG. Apalagi kalau punya rencana berpergian tuh lewat jalur udara, sebaiknya cek kondisinya dulu ya, penerbangan itu kondisinya gimana, memungkinkan atau tidak. Jadi semoga abu vulkanik ini semoga lekas membaik lah ya, karena akhir-akhir ini Indonesia itu banyak banget bencana ya, mulai dari banjir, banjir bandang, mulai dari kemarin erupsi gunung bersamaan ya, semoga semuanya lekas membaik gitu ya sob. Dan aku sekarang mau bacain komentar dari sobat Prameswara nih yang baru masuk. Ini dari Kak Fata. Kak mau tanya terkait topik sering dijumpai tuh hari ini tentang anak yang sering ngeremehin guru sehingga siswa itu ngebantah, ngeje, atau mengosongkan guru lah. Lalu gimana ya tanggapan pembaca terkait hal tersebut? Jadi ya, semakin kesini era semakin modern tuh banyak sekali ditemukan anak-anak yang selalu meremehkan gurunya sehingga kayak ngebantah juga banyak, ngejek, bahkan ngejek-ngejek guru itu banyak banget. Dan gimana tanggapannya kalau Rahil sendiri ngadepin anak yang kayak gitu? Emang harus ditegesin ya sob, kayak ya harus dimarahin mau gak mau, tapi kamu harus marahinnya yang proporsional ya, maksudnya yang gak terlalu marah-marah juga tapi gak terlalu yang baik-baik juga ya, sedang lah, sesuai yang dilakuin. Karena sob ya, kadang ada banget tuh guru yang sampai di titik takut sama murid. Lah ini tuh bahaya banget sob, karena kalau orang dewasa takut sama anak-anak, dunia tuh bisa hancur sob. Kenapa? Karena kamu anak dewa, kamu dewasa, kenapa harus takut sama anak-anak? Ya, jangan takut. Kalau anak-anak ngelakuin salah, murid kamu ngelakuin salah, tegur aja, tegur, kasih alasan kenapa kamu marah, kasih tahu dia salahnya apa, terus kasih solusi gitu aja. Karena gak usah takut ditegur ya, sob. Tapi ya permasalahannya lebih kompleks lagi kalau misal kamu tiba-tiba pakai kekerasan lah. Sekarang kan ada ini ya, kalau dikerasin gitu nanti orang tua itu lapor ke polisi lah. Ini juga bahaya ya. Jadi buat para orang tua di sana, percayalah kepada guru ya, karena apapun yang dilakukan sama guru dalam tanda kutip tapi nggak pakai kekerasan ya sob, gurunya, pokoknya apa yang dilakukan guru kalau memang demi membuat anak itu lebih baik lagi, ya kamu gak apa-apa sebagai orang tua. Jangan kok mek digepuk penggaris tok til ngono langsung lapor polisi. Padahal ya dulu, zaman dulu itu kayak hal-hal kayak gitu kayak hal biasa gitu ya sob. Ya semoga menjawab ya Kak Fata. Dan mungkin kalau Kak Fata ada tambah-tambah lagi bisa komen-komen lagi. Ini juga ada yang masuk buat Kak, dari Kak Nilta, semangat Kak ya, siarannya, topiknya bagus banget, sukses selalu. Terima kasih ya Kak Nilta. Dan betul ya Kak Nilta nih belum komen-komen lain nih, Kakak Nilta nih bisa ya join respon aku, respon topik aku. Dan buat kamu yang belum join komentar juga, join aja di WA-nya Prameswara, nanti aku bacain di radio. Tentunya di 081 2302 1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anak,

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prima Suara ya, masih bareng Rahil ya tentunya di siaran kali ini. Sob, buat kamu yang lagi ngantuk ya, tolong ya cuci muka dulu karena masa kamu jam segini baru mau tidur kan ya nggak mungkin ya Sam. Dan balik lagi selalu ngomongin topik gimana sih kok bisa ya anak itu tiba-tiba males, tiba-tiba ngantuk. Ya seperti katanya Bu Ica tadi, mungkin kamu sebagai guru itu harus cari-cari penyebabnya. Dan penyebabnya itu secara psikologi pendidikan juga ternyata bisa dikaitkan dua faktor, ada internal sama ada eksternal ya Sob ya. Kalau internal itu mungkin dari kondisinya lagi nggak fit atau matanya mungkin minus, jadi dia pas duduk di belakang itu kayak aduh kak ketek itu tulisannya apa ya ngono, itu maksudnya internal. Atau mungkin dia habis drakor sehari full begadang, akhirnya besoknya dia ngantuk akhirnya nggak fokus. Kalau masalah eksternal mungkin dia habis bertengkar sama temannya, atau kalau yang kamu lagi punya pacar atau kamu lagi putus, lagi break sama pacar kamu, itu juga jadi pengaruh ke fokusnya belajar. Jadi kamu harus mencari dulu apa penyebabnya. Nanti kalau kamu udah tahu sebabnya, kamu bisa tuh cari solusinya. Karena sob, lagi-lagi peran guru di sini itu enggak sekedar kamu hanya membacakan materi di depan murid, tapi kamu juga harus tahu, dituntut bahkan untuk mengetahui kondisi psikisnya anak. Karena kalau kamu nggak tahu kondisi psikis anak, kamu akan susah juga. Karena kalau kamu udah tahu kondisinya nih, kamu pasti bisa tuh tahu cara metode pembelajaran apa yang tepat buat si anak. Karena anak itu kan metode pembelajarannya tuh kadang beda. Nanti kalau kamu tahu si anak nih ternyata dia gampang banget tuh faham kalau dikasih visual. Lah kamu kan bisa tuh di tengah-tengah pembelajaran kamu kasih gambar visual gitu ya. Atau oh ternyata anak ini itu suka banget dengerin cerita, faham kalau diajak cerita. Oh berarti dia kan tipe yang audio visual juga. Kamu bisa tuh di tengah-tengah pembelajaran kamu bercerita. Atau kamu nemu ternyata ada murid yang lebih paham lagi kalau dipraktekin. Kamu bisa tuh di tengah-tengah pembelajaran, misal kamu ngajar fikih sholat, bab sholat lah, kamu praktekin. Jadi di dalam satu pembelajaran di situ sebenarnya gak harus satu metode pembelajaran aja, misal kayak demonstrasi terus bisa di apa ya, di collab gitu. Karena gak semua orang kan juga paham kalau dipraktekin langsung. Ada yang lebih paham tuh gambar. Jadi kamu bisa dicampur-campur. Misal kamu ngajar fikih ya, nanti kamu pertama kasih gambarnya dulu visual. Terus nanti kamu bercerita. Terus nanti bisa kamu langsung praktekin. Jadi itu bisa mencakup semua anak yang dari latar belakang cara belajar yang berbeda-beda. Gitu ya sob. Dan jadi guru ya, buat kamu yang jadi guru harus selalu sabar ya, harus mempunyai kesabaran yang seluas samudra, karena kamu harus menjaga profesionalitas kamu walaupun ada masalah ya, namanya juga hidup ya, pasti ada dor-dor-dornya lah. Kalau nggak ada dor-dor-dornya tuh kayak kurang asik gitu hidup itu kayaknya. Jadi jangan sampai kamu membawa masalah hidup kamu di tempat sekolah, itu bahaya banget sob ya. Nanti bisa-bisa anak yang kamu ajarin ini gak nyaman, wes males, akhirnya bolos terus. Lah, kamu pikir dia bolos itu karena emang dia nakal, ternyata sebabnya kamu sendiri. Hayo, gimana? Hayo, gak boleh gitu ya, sob ya. Jadi buat kamu ya yang jadi guru ya sabar, pendekatan psikis dulu enggak apa-apa. Dan pokoknya jangan sampai menggunakan kekerasan ya, sob. Dan buat kamu sob ya, aku mau ngingetin yang belum join WA Prameswara, join komentar silakan join ya, terkait guru tadi. Misal kamu kalau diposisikan jadi guru atau kamu punya anak nih, dia itu mudian, tantruman, ke distrik halal kecil, pokok nek belajar iku koyo gak iso anteng ngono. Ono ae sing diumek iku. Lah kamu nanggepinnya gimana? Kamu bisa kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
2: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're gonna need it.

0: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Oke, sob, ini ada komen lagi nih yang masuk. Ini dari Kak siapa nih? Kak Fajar ya. Jadi Kak, aku mau tanya dong, gimana sebenarnya cara guru buat nyiptain suasana belajar yang membuat murid itu terasa nyaman sekaligus termotivasi untuk belajar? Kan ada dua tuh Kak ya, ada dua apa tiga murid yang nakal, gak mau memperhatikan apa yang diajarkan. Gimana cara agar dia tuh jadi nyaman sekaligus mau belajar? Terima kasih. Jadi gini ya, Kak Fajar, lagi-lagi yang Rahil bilang tadi, supaya anak nyaman belajar itu ya harus dikenali dulu psikologi psikisnya juga gitu. Jadi sebelum Kak Fajar mau ngajar nih ya, misal Kak Fajar itu harus tahu keadaan tipe-tipe karakter anak yang mau diajar itu kayak gimana. Misal nih, kira-kira mungkin dia itu lagi gak memperhatikan, mungkin karena kamu sebagai guru terlalu monoton metode pembelajarannya, dari tadi cuma cerita aja. Kan mungkin bisa jadi dia itu lebih paham kalau langsung dipraktekin. Atau dia nih misalnya ngantuk, ya mungkin kemarin dia habis kerja, mungkin husnudan aja ya, habis kerja atau habis begadang lah. Itu kamu bisa cari tahu dulu, nanti kalau Kak Fajar ini udah tahu apa penyebabnya lah, Kak Fajar itu bisa cari solusi dari permasalahan tersebut gitu ya. Kak Fajar, tolong dijawab ya Min, soalnya saya pernah tuh jadi murid yang nakal dan guru saya sangat sabar menghadapi saya lah. Itu ya Kak Fajar ya, jadi Kak Fajar bakal ngerasain apa yang dirasakan oleh gurunya Kak Fajar nanti ya. Gak apa-apa sih, kalau emang ya masa-masa murid itu kan ada juga masa-masa nakalnya ya. Nakal sewajarnya murid aja ya, mungkin kayak bolos atau gak ngedengerin guru. Yang penting caranya gimana kamu jadi guru itu bisa menarik perhatian bagi mereka ya. Salah satunya caranya ya diubah metode pembelajarannya semenarik mungkin, dikasih ice breaking lah, itu tuh ice breaking. Jadi maksimal mungkin di tengah-tengah itu jangan kok sampai belajar terus, sampai mulai belajar terus kan sepaneng ya, kamu kasih tuh di tengah-tengahnya itu ice breaking. Sekarang tuh ada TikTok, ada Instagram, banyak referensi ice breaking. Kamu bisa searching ice breaking apa yang menarik dibuat anak-anak ini supaya enggak sepaneng. Karena biasanya aku sendiri pun kalau sebagai murid itu kayak seru aja kalau misal bermain sekaligus belajar. Kalau bisa jadi satu, kenapa harus dipisah-pisah gitu Kak Fajar ya. Jadi bisa tuh dikasih ice breaking di sela-selanya, diubah metode pembelajarannya. Karena sob ya, Rahil ingetin, jadi guru, menguasai materi aja itu gak cukup. Percuma aja kamu nguasain materi, udah bener-bener hafal buku di luar kepala, tapi kamu gak bisa ngelola kelas dan ngelola suasana belajar di kelas itu. Percuma sob, kamu materinya udah prepare banget, tapi suasana kelasnya tuh gak nyaman, dan kamu gak bisa ngehandle murid yang di situ. Ya sama aja, jadi kamu harus dituntut untuk kamu bisa mempersiapkan materi dengan baik, dan kamu juga bisa mengelola kelas dan juga bisa ngatur anak-anak dengan baik ya. Memang jadi guru itu memang sangat luar biasa, dan guru itu adalah bentuk panggilan hati sebenarnya. Karena tahu sendiri sob ya, di Indonesia ini fee guru atau gaji guru itu masih belum termasuk sejahtera ya, padahal pilar suksesnya bangsa itu sebenarnya dilihat dari pendidikan. Karena pendidikan itu yang paling penting. Pendidikan itu kan adalah salah satu modal buat kamu mau jadi apa. Ilmu kan sob ya. Mau kamu mau ngapain pun harus pakai ilmu. Jadi pendidikan itu sebenarnya mahal banget ya sob. Gitu ya Kak Fajar, semoga sangat membantu ya. Oke, buat kamu yang belum join-join juga di siaran Rahil, segera join ya, dan kirim komentar kamu kayak Kak Fajar ini, terserah komentarnya apa, di WA-nya Prima Suara tentunya di 081-2302-1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brebes Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia masih bareng Rahil ya, dan kamu jangan bosan-bosan buat nenggerin Rahil di sini ya. Jadi buat kamu yang lagi nonton, lagi nyemil ya, enggak apa-apa, silakan rebahan aja santai tapi dengerin aku ngobrol ya, Sab. Dan sobat Pramis, aku mau ngabarin soal berita nasional lagi, bergeser sedikit nih pembahasannya. Kabar terbaru tuh datang dari Selat Sunda Banten. Jadi, tim Basarnas ini masih melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang sempat dikabarkan hilang kan, Sob, karena kemarin ada katanya sekitar 5 jurnalis yang hilang waktu mau meliput di kawasan Selat Sunda Banten ini. Tapi akhirnya sampai sekarang mereka tuh sebenarnya tuh berangkat menggunakan kapal cepat ya. Tapi ternyata kok enggak datang-datang, dan Basarnas masih terus memperluas pencarian di wilayah Selat Sunda. Dan tim gabungan dari Basarnas, ada TNI, ada Polri, juga dikerahkan untuk mencari mereka di area laut. Dan pencarian ini akan dioptimalkan selama 7 hari dengan harapan ya, Sob ya, semoga rombongan jurnalis ini masih bisa segera ditemukan dan tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi sahabat Pramis ya, kamu dan aku tentu pasti berharap semoga pencarian ini lancar dan semoga ditemukan dalam kondisi selamat ya. Apalagi kondisi di sekitar Anak Krakatau ini juga masih harus diwaspadai karena aktivitas gunungnya itu masih terpantau, masih berlangsung. Jadi untuk sementara, masyarakat maupun wisatawan diminta mengikuti informasi dan imbauan resmi dari pihak yang berwenang, Sob ya. Jan, semoga ada kabar baik dari pencarian ini ya, Sob. Kita doakan saja yang terbaik ya. Dan buat sahabat Pramis Suara ya, yang belum join komentar, silahkan join komentar ya di WA-nya Pramis Suara tentunya di 081-230-21039. Tentunya tentang pertanyaan yang masih tetap sama, kalau kamu jadi guru atau kamu pernah ngajar anak kamu yang moodnya itu naik turun, tantrum, gak iso meneng, pokoknya belajariku naik umek kayak. Lah itu kamu ngapain? Kamu biasanya tuh kamu apain si anak ini ya? Kamu bebas komentar aja, atau kamu mau menanyakan hal-hal yang lain seputar topik ini juga boleh, kirim aja di WA-nya Pramis Suara di 081-230-21039. Dan Rahil juga mau ngingetin nih, besok itu ada peringatan Hari Radio Nasional. Jadi buat kamu yang mau bernostalgia, apalagi kamu yang udah ibu-ibu, bapak-bapak ya, masa-masa radio banget, belum ada digital apapun lah. Dalam memperingati hari itu, Rahil mau ajak kamu buat ikut membuat video berupa pesan, aspirasi, unek-unek kamu kepada Bapak Presiden. Apa yang mau kamu sampaikan lah kepada Bapak Presiden. Landscape ya bentuknya, dan durasinya itu 30 detik sampai 1 menit, Sob. Gak usah perkenalan, langsung to the point aja apa yang mau kamu sampein di situ. Dan nanti videonya bakalan kamu kirim ya di WA-nya Pramis Suara di 081-230-21039. Dan tentunya video kamu nanti bakalan aku puter. Dan Rahil masih menunggu video dan komentar kamu ya, Sob.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Rame Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care 103,9 FM Rame Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
6: 103,9 FM Brahma Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, sekarang masih bareng Rahil maupun udah hampir-hampir di penghujung nih. Jadi Rahil mau bacain komen yang masuk. Ada komen lagi yang masuk. Menurut aku ya kak, anak yang mudi itu jangan langsung dimarahin. Mungkin emang lagi capek aja atau ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Lah ini bener banget. Betul-betul, ini dari kak siapa tadi? Kak Rian. Terus ada dari kak Salsa. Kalau aku kak biasanya kasih waktu dulu buat anak tenang, baru setelah itu diajak belajar lagi. Ada juga dari kak Ryan. Menurut aku yang penting jangan langsung maksa sih kak, karena kalau dipaksa itu malah bisa bikin tantrum. Ada lagi yang bilang, komen masuk ini. Dari kak Tere, saya setuju kak kalau sebagai orang tua harus paham moodnya anak dulu baru nentuin cara belajarnya. Ada juga komen lagi nih, kadang anak gak mau belajar kak, tapi cara belajarnya aja yang mungkin kurang cocok. Ya semua jawaban Sobat Brahma Suara ini gak ada yang salah, benar semua. Yang disampaikan sama Bu Ica tadi ya, selaku dosen psikologi pendidikan, kalau emang kalau anak lagi bermasalah itu sebenarnya mungkin ada faktor-faktor tertentu ya, ada internal atau ada eksternal. Kalau internal mungkin kayak misal dia lagi ngantuk atau tadi itu lagi capek lah. Kalau lagi capek ini berarti kan itu masalah di dirinya sendiri. Jadi kalau emang lagi capek, oh ya berarti harus dipuk-puk dulu mungkin atau gimana. Terus kalau misal pahami mood anak dulu, ini bener banget sih. Jadi tapi gak melulu pahami mood itu kayak misal anak, bu berhenti belajar terus kamu turutin. Enggak ya sob, jadi pahami mood anak dulu itu ya maksudnya sebenarnya anak ini tuh kenapa. Ya lagi-lagi cari problemnya dulu. Karena kalau kamu tahu alasan anak ini kok lesu letih kayak mau pulang aja sih kalau belajar itu, nanti kalau udah tahu caranya, kalau udah tahu problemnya pasti nanti dapat solusi. Misal kalau anaknya ngantuk ya kasih ice breaking lah ya, kasih senam-senam sedikit gitu kan nggak apa-apa. Terus kalau misal anaknya emang ngerasa bosen, oh ternyata bosen sama pembelajarannya, oh berarti kamu harus ubah variasi cara kamu ngajar, mungkin dengan cerita atau bisa belajar di luar ruangan kan juga bisa. Jadi buat kamu yang jadi guru itu emang harus dituntut untuk menjadi inovatif, kreatif, imajinatif, solutif, ya semua harus dimiliki oleh guru dan kesabaran yang seluas samudra gitu ya Sob. Dan Rahil kan udah bilang di awal tadi ice breaking itu juga perlu Sob. Jadi anak itu kan pasti bakal merasa menarik kalau pembelajarannya itu dikemas dengan cara yang menyenangkan. Misal kamu pakai, kan sekarang kan aplikasi udah banyak ya. Aku pernah, Rahil sendiri pernah pakai aplikasi namanya Word World. Itu aplikasi kayak mainan aja, banyak macamnya, ada teka-teki, ada berupa kayak susun kata. Itu kan nanti efektif kalau digunain di anak-anak mungkin ya, yang masih anak-anak ataupun SMP-SMA juga bisa. Karena Rahil waktu itu bikin games World World itu di anak SMA dan mereka ternyata seneng karena mereka tuh bisa belajar sekaligus bermain di satu waktu. Jadi buat kamu yang jadi guru, gimana caranya supaya kamu harus mengemas pembelajaran itu menjadi hal yang menarik, nanemin mindset mereka kalau belajar itu sesuatu yang menyenangkan bukan sesuatu yang menakutkan. Itu memang PR buat guru Sob. Jadi gitu ya Sob. Jadi buat kamu yang belum join komentar di WA-nya Prameswara, aku tetap nunggu kamu walaupun sedang di penghujung obrolan, tapi tetap gak apa-apa, kamu boleh komen. Tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pelamin Suara, Music Hits and Information. Oke Sob ya, masih bareng Rahil di siaran malam kali ini. Dan Sob ya, ini bergeser sedikit ke informasi dari Lamongan. Jadi ada kabar nih dari wilayah dekat Lamongan, bahwasannya di situ Polsek dekat melakukan penertiban tuh di sebuah warung yang ternyata terciduk ikut menjual minuman beralkohol. Wah, ini sangat-sangat Masya Allah sekali ya beritanya. Dalam kegiatan tersebut tuh petugas menemukan dan menyita puluhan botol minuman beralkohol yang dijualnya tuh tanpa izin. Dan penertiban ini itu dilakuin sebagai ya bagian dari upaya buat ngejaga keamanan sama ketertiban masyarakat sendiri kan Sob ya. Dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin tertentu itu ya tentunya menjadi perhatian ya, karena bisa menimbulkan berbagai masalah ya tentunya Sob. Terutama ya kalau emang minuman alkohol ini dikonsumsi secara sembarangan dan berujung ngeganggu lingkungan sekitar. Sob, yang paling menurut kamu yang paling penting itu justru pengawasan dan edukasi kepada masyarakat kan ya. Yang jelas kalau ada penjualan tanpa izin, masyarakat itu harusnya juga bisa ngebantu dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi nggak melulu harus nunggu polisi datang gitu. Kamu boleh ngelaporin hal itu ke polisi kalau memang jualan minum miras ini dijual dengan gak izin dulu gitu. Itu kan juga bahaya Sob. Nanti takutnya ya ada anak di bawah umur beli minuman alkohol ini tanpa sepengetahuan orang tua, dan si warung ini menjual bebas tanpa ada persyaratan tertentu. Itu kan bahaya banget ya Sob. Jadi buat kamu yang punya anak atau punya teman, punya adik ya, dijaga-jaga, dikasih edukasi yang baik mengenai hal-hal kayak gini, terutama minuman keras ya. Apalagi sekarang zamannya itu kan udah makin kesini tuh makin der-der-der, makin Masya Allah banget gitu ya Sob. Dan buat kamu sahabat Prameswara ya, Rahil ngingetin juga yang belum komen, monggo komen. Jadi kamu kalau jadi guru, kalau ngadepin anak tantrum kemudian naik turun moodnya tuh gimana sih? Dan Rahil juga mau ngingetin bahwasanya di hari Radio Nasional, tepatnya di 11 September besok, Rahil mau ngajakin kamu untuk buat video, join buat video buat Bapak Presiden ya. Unek-unek aspirasi, pesan lah buat Pak Presiden. Apa yang mau kamu sampaikan ke Bapak Presiden ya, daripada hatimu ini terlalu memendam itu sendiri, menguap ke udara, mending kamu ikutan join. Bentuknya landscape ya sub videonya, dengan durasi 30 detik sampai 1 menit aja. Gak usah perkenalan, langsung to the point aja. Kirim video kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Rahil bakalan nunggu video kamu.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prime Suara Music Hits and Information. Oke, sobat Prime Suara, enggak terasa banget ya sekarang udah mau jam 8 dan saatnya Rahil pamit undur diri, sob ya. Tapi jangan sedih dulu karena habis ini bakalan ada playlist musik yang menemani malam kamu supaya malam kamu itu lebih indah mungkin ya, dan mood kamu juga tetap stabil gitu ya, sob. Dan buat yang tadi komen, terima kasih banget yang mau komen-komen, dan buat kamu yang belum join ikut buat video pesan buat Bapak Prabowo ya, silakan mengirimnya ya, karena selalu open buat kamu semua, sob ya. Dan itu tadi ya, sob ya, kesimpulannya ya, intinya kalau kamu mau jadi guru, kamu harus selalu sabar, harus selalu mengenali muridmu terlebih dahulu, karena kalau kamu udah membangun chemistry yang kuat sama murid kamu, tahu karakter murid kamu, tahu ciri-ciri, tahu metode pembelajaran apa yang pas buat si murid, insya Allah ya, kamu bakal bisa mengimplementasikan pembelajaran kamu itu lebih menyenangkan. Dan buat guru-guru di luar sana ya, semoga sukses selalu dan lancar rezekinya. Gitu ya, sob. Dan untuk malam ini Rahil pamit undur diri dulu, dan sampai ketemu di jam 4 besok. Rahil pamit undur diri dulu, dan see you.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Yo yo yo yo yo yo yo yo.

0: Be, I'm a rock star.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Brava Suara.
5: Music Hits and Information.

Profesor Astro.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pramet Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial di hari ini, tanggal 11 September 2026, aku mau ngucapin Selamat Hari Radio Nasional. Waduh, luar biasa nih Sob. Dan ngomongin soal Hari Radio Nasional Sobat, itu tuh kadang kita jadi mikir, bukan ya mungkin aku sih lebih tepatnya, aku mikir apakah sekarang radio itu masih relevan ya di era digital saat ini Sob, karena emang sekarang udah banyak banget platform media sosial, mulai dari ada TikTok, ada Instagram, ada televisi. Apakah radio itu udah ditelan masa? Tapi buktinya enggak ya. Karena ada aku di sini dan ada kamu di sana juga yang lagi dengerin Sob. Dan untuk ngebahas ini lebih detail, spesial hari ini udah aku rangkum. Kita bakal ngebahas seputaran radio masih relevan di era digital dan banyak orang yang masih gunain radio sekedar didengarkan atau juga update informasi. Sobat, barengan sama aku di hari ini, nanti di jam 8 ada mini talk show bersama dengan Kak Zaki. Beliau ini merupakan penyiar dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan, Sobat. Tapi sebelum itu, untuk memulai pertemuan kita hari ini, seperti biasa, aku mau nanyain ke kamu, alasan kamu masih dengerin radio per hari ini tuh apa sih, Sob? Misal, kiranya kamu punya, aduh aku suka lagunya. Kalau di Pramet Suara kan Music and Hits Information Sob. Mungkin itu relate barengan sama kamu sebagai alasan. Dan aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Pramet Suara. Aku juga open call di 0812-302-1039. Di 0812-302-1039. Special untuk perayaan di hari radio ini Sobat. Aku juga bakal cari, aku udah siapin sih lagu nostalgia, nostalgia lagu-lagu radio zaman dahulu yang suka kamu dengerin. Dan kamu juga boleh banget request lagu di nomor yang sama. Aku tunggu Sob. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi, spesial Hari Radio Nasional, Sob. Dan ini tadi tuh lagu Judas yang lagu lama. Ini tren kembali di media sosial kita ya. Banyak orang yang gunain dancing versi lagu Judas dari Lady Gaga. Sob, dan terkait ini, per hari ini barengan sama aku Lia dari jam 6 hingga jam 9 mendatang, lagu-lagu yang bakal aku setelin itu lagu-lagu nostalgia. Dan biar kamu kiranya punya kerinduan, kiranya kamu punya kerinduan di momen lagu-lagu tertentu, kamu boleh banget drop requestan lagu kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Aku tunggu. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Yang Terbaik Bagimu. Ini dari ada band, Sob. Dan terkait ini, itu rilis di tahun 2004. Waduh, umur aku masih 4 tahun, masih kecil banget. Mungkin kamu ada yang mau nostalgia barengan sama lagu ada band Yang Terbaik Bagimu. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku, Lia Sob, dan spesial di Hari Radio Nasional ini baru saja aku setelin lagu nostalgia lainnya. Ini dari Shania Twain, You're Still The One. Dan terkait ini Sob, ini tuh udah di tahun 1998 nih rilis lagunya. Waduh, mantap banget. Dan ini sampai sekarang juga masih oke buat dipakai di perjalanan sepanjang penggunaan mobil.

Itu emang favoritnya aku dibandingkan dengan update informasi data lokal. Itu lebih mudah nyarinya di media lain, tapi di radio lagi-lagi aku lekat banget sama kesukaanku di lagu gitu sobat. Sob, dan ini ada komen masuk dari Mas Irwan, request lagu dari Dewa, Kangen. Langsung saja ini dia. Ya, silakan mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, coba.

0: cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya. Segernya tea jus, bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM. Music hits and information.
12: Pak Presiden, di Hari Radio Nasional ini, rakyat ingin didengar karena suara mereka yang menggerakkan Indonesia.
13: Halo Pak Prabowo, saya mungkin satu di antara sekian juta ibu yang ada di Indonesia yang mungkin juga punya kekhawatiran yang sama dan punya kegelisahan yang sama. Saya di rumah sudah mempersiapkan anak saya untuk menghadapi masa depannya kelak, untuk menghadapi kehidupannya nanti di masa depan. Saya membekali mereka dengan kejujuran, saya membekali mereka dengan tidak manipulatif, dan banyak yang kami siapkan sebagai orang tua untuk kedepannya, harapannya dia bisa hidup dengan aman, nyaman, dan makmur tentunya di negara sendiri. Tapi akhir-akhir ini jujur saya merasa sedih dan saya merasa harapan itu seperti terpupus. Harapan itu seperti hampir pudar gitu Bapak. Karena melihat kondisi Indonesia yang semakin hari membuat hati saya miris. Kita sedang menciptakan generasi emas kan Pak untuk masa depan.
14: Halo Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan aspirasi yang tentunya aspirasi ini semoga didengar dan wajib didengar ya, apalagi di daerah kita, di sekitaran kita di Indonesia ini ya, di tepatnya di Banten, sedang terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Tentunya Bapak Presiden mohon segera memberikan tindakan, entah itu pemberian obat-obatan atau masker untuk teman-teman kita yang ada di sana. Dan tentunya keadaan ini sangat berdampak sekali di kawasan, di sekitar kita juga ya, karena mengganggu aktivitas masyarakat, bukan hanya masyarakat Banten, tapi juga masyarakat di sekitar Banten. Minta tolong dengan sangat Bapak Presiden ya, dan tolong untuk bergerak cepat dan jangan banyak berpikir, udah langsung aja terjun di sana dan dipantau terus, apalagi kebakaran yang ada di Kalimantan itu ya. Dan tolong segera diselesaikan semuanya dan jangan memperlambat dan memperumit.
15: Halo Bapak Presiden. Iya, aku tahu kalau misal program-programnya Bapak itu untuk kesejahteraan rakyat dalam tanda kutip. Pak, tapi coba soroti dong kasus MBG. Iya, dari sekian banyak kita udah tahu, udah konsumsi publik juga, kalau MBG itu dari positif dan negatifnya, dampaknya lebih banyak negatifnya, Pak. Apakah Bapak udah dengar kasus keracunan MBG di Sidoarjo? Apakah udah dengar kasus Fabiola yang kehilangan 70% memori otaknya karena makan MBG? Tapi bisa-bisanya Bapak masih dengan tenang nyampein kalau sakit perut karena makan MBG adalah sakit perut biasa. Pak, kita gak bodoh. Dan kita udah bisa berpikir ya. Kayaknya ini perlu banget buat disoroti. Mohonlah Pak, sebisa mungkin. segera dicek. Kalau bisa, ditiadakan aja.
16: Saya di sini mewakili seluruh generasi muda di Indonesia akan menyampaikan sedikit suara saya dan mungkin suara generasi-generasi muda di Indonesia yang selama ini kami pendam. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami adalah generasi yang pastinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Karena itu, kami berharap Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan menyampaikan aspirasinya. Kami pastinya ingin pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai, melainkan juga membentuk karakter kami, kreativitas, keterampilan, keberanian, dan pastinya hal-hal tersebut kami gunakan untuk menghadapi masa depan seperti itu. Kami juga berharap setiap anak muda dimanapun mereka berada memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-citanya. Kami tidak hanya ingin menjadi penonton perubahan, kami juga ingin menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Semoga suara generasi muda hari ini dapat menjadi pertimbangan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan berpihak pada masa depan generasinya.
12: Pesan untuk Presiden, asli suara rakyat. Karena setiap suara berarti untuk bumi Indonesia. Pesan untuk Presiden, eksklusif di Kamu Suara 103,9 FM.
11: Brahma Suara.
4: Music Hits and Information. Brahma Suara.
17: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lias of the Cuaca Pagi baru saja. Ini adalah pesan untuk Bapak Presiden. Karena kita tahu di kondisi Indonesia saat ini tuh lagi gak baik-baik aja. Tapi ya emang kita dipaksa untuk baik di negara yang katanya sakit. Tapi menurut aku bukan lagi katanya, ini emang realitanya sob. Dan kondisi yang kita ketahui ada kemarin pada Agustus hingga September ini, karhutlah di mana-mana, kemudian ada bencana alam dari gempa bumi, erupsi, sob. Dan bukan hanya itu, sobat ini, dari segi program yang dicanangkan oleh pemerintah itu juga dalam tanda kutip perlu direvise. Semoga baru saja untuk pesan Bapak Presiden ini didengarkan, ada pihak yang mendengarkan dan sampai ke pusat itu sob. Sobat, kembali lagi ngomongin seputaran radio. Sebenarnya itu unik banget nih. Dulu radio itu jadi sumber utama cari lagu, berita, teman perjalanan. Tapi bahkan sekarang kalau ngomongin soal lagu itu orang bisa lari ke Spotify ataupun lari di YouTube sometimes. Ada juga yang larinya ke TikTok. Tapi menariknya radio ini tuh gak beneran mati sob. Bahkan di RRI ini tuh ada transformasi menggunakan AI. RRI Bandung bahkan itu udah gunain drama radio One Top Radio di frekuensi FM-nya. Sob, dan terkait ini, apalagi kalau misal kamu orang Lamongan yang suka nemuin jalan-jalan macet di Lamongan, salah satunya ada di jalan sepanjang Babat Sukodadi, itu kadang kita kan sulit ya ngetik sambil mikir di TikTok mau nyari lagu apa, atau di YouTube juga berhenti, nggak yang konsisten berkelanjutan pun ada iklan yang masuk. Ujung-ujungnya sebenarnya ya aku tahu kamu butuh suara penyiar yang lebih adem gitu. Makanya sambil dengerin streaming kita di pagi hari ini barengan sama aku Lia, aku mau tanya dulu ke kamu, kira-kira kamu ingat gak kapan terakhir kamu sengaja nyalain radio buat hanya dengerin penyiarnya yang ngobrol aja? Atau cerita unik, ataupun kamu kiranya punya momen kangen barengan sama radio? Di sepanjang nostalgia ini sob, kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Bakal aku bacain dan masih barengan sama aku Lia, spesial di Hari Radio Nasional ini sob. Barengan sama lagu-lagu nostalgia. Habis ini bakal aku setelin lagu dari The Massive, Sudahi Peri Ini. Selamat mendengarkan dan selamat bernostalgia.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia dan spesial di Hari Radio Nasional di Job-Job Pagi. Job-job yang gak kosong tapi perlu informasi dan inspirasi. Sobat, nah jam-jam 7 ini tuh enak-enaknya lagi sarapan biasanya orang-orang. Tapi ada tim yang sarapannya itu ringan-ringan aja dulu. Ada yang pakai roti, kemudian pisang, ada yang udah nasi nih. Sob, kalau misal kamu sekarang lagi pada sarapan, boleh banget absen juga. Aku nunggu jawaban kamu. Aku mau tahu dong kamu lagi ngapain sekarang di 0812-302-1039. Aku ulangi ya, di 0812-302-1039. Aduh, apapun aktivitas kamu, semoga kamu juga menikmati itu. Dan ini baru saja nih, ada sobat penampil suara yang lagi bikin kopi. Enak tuh, pagi-pagi ngopak ya. Dan sob, ini tuh ada komen-komen dari Pak Bambang. Saya lagi dengerin radio mbak, biasanya pas perjalanan atau pagi pas lagi kerja. Kalau YouTube kita harus pilih-pilih konten sendiri sih. Kalau radio rasanya kayak ada teman yang nemenin langsung. Waduh, mantap banget. Bener banget. Jadi di radio itu ada namanya unsur human touch. Sobat pelamai suara, maksudnya apa? Jadi kayak rasanya kamu ditemani. Bahkan kalau misal kamu sekarang juga komen, aku langsung bacain deh. Yuk, aku nunggu banget interaksi dari kamu sob. Dan ngomongin soal ini, aku juga open call. Aku tetap nunggu. Jangan sampai kamu ngerasa kesepian. Bahkan kalau misal kamu mau curhat di on air, boleh gitu. Emang sih, itu yang jadi membuat radio jadi lebih apa ya, tetap eksis. Kemudian bahkan sekarang masih banyak peminatnya juga karena ada unsur human touch, rasanya ditemenin. Entah dari segi lagu, kalau kamu request kita jabanin selama lagu itu, lagu kamu itu masih dalam konteks sob ya. Dan spesial hari ini nih, lagu-lagu kita itu hanya seputaran lagu nostalgia. Ini cocok banget buat kamu yang kangen masa-masa zaman dahulu. Boleh, aku tunggu komenan kamu sob. Atau misal kamu punya pikiran yang sama barengan sama Pak Bambang, kalau radio itu bisa membuat kita ngerasa punya teman atau punya pandangan berbeda sob, kamu boleh banget juga kirim jawaban kamu atau suara kamu. Kamu bisa kirim VN, pesan chat, atau langsung telepon aja di 0812-302-1039 sekarang. Aku tunggu. Dan masih barengan sama aku Lia, habis ini bakal aku setelin lagu dari Alicia Keys, This Girl's on Fire. Aku gak tahu liriknya lagi, tapi aku tahu lagu ini sob, biar kamu juga bisa nostalgia di pagi hari ini menuju jam 7. Kiranya kamu yang lagi sarapan ataupun lagi di jalan, biar kamu makin enjoy harinya. Ini dia, selamat mendengarkan.